0: pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebudayaan Bali. Sekian.
1: Ya, teman Pro 2, tadi sudah dibacakan sejarah singkat dari Provinsi Bali dan
2: kali hari ini adalah Suci Laskaria Nusa Wijaya, tulus ikhlas untuk kejayaan Bali ya. Mungkin dari lokasi kegiatan juga suasana mulai terasa juga semarak dan para undangan juga baru datang nih rekan Ira nih. Ada iya. Bapak Gubernur dan Forkopimda lainnya juga baru datang nih.
1: Ya, dan kita juga saksikan teman Pro 2 dimanapun kamu berada, mungkin teman Pro 2 yang
0: sekian.
1: Ya, teman Pro 2, tadi sudah dibacakan sejarah singkat dari Provinsi Bali dan kita tahu bahwa perjabar upacara pasukan disiapkan dan Gubernur Bali Wayan Koster dengan menggunakan busana adat Bali, udang merah, baju putih dan juga kain dan juga saput warna merah marun sudah siap di mimbar upacara.
2: Ya, teman Pro 2 saat ini akan di mendengar untuk laporan komandan upacara.
1: Ya, teman Pro 2, Komandan Upacara siap menyampaikan laporan di hadapan Inspektur Upacara Gubernur Bali Wayan Koster bahwa segala rangkaian upacara siap dimulai. Laporan sudah disampaikan Komandan Upacara Made Yudi Purna Mardi SSTP dan siap untuk kembali ke tengah lapangan. Dan sebentar lagi kita akan saksikan lambang daerah Provinsi Bali untuk memasuki lapangan upacara. Dan seluruh undangan dipersilakan untuk berdiri sambil menanti lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya akan memasuki lapangan upacara.
2: Dan teman Pro 2, mungkin ini juga salah satu momen yang penting dalam upacara pagi ini dengan adanya masuknya lambang daerah Provinsi Bali yang bertuliskan Bali Dwipa Jaya ke tengah lapangan upacara. Lambang daerah tersebut juga dibawa dengan langkah tegap oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menuju tempat yang telah ditentukan.
1: Ya, tinggal menghitung beberapa langkah lagi dari pasukan Satpol PP Provinsi Bali yang membawa lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya akan segera naik ke podium yang telah disediakan di lapangan Niti Mandala dan Pasar. Ada 9 orang dari Satpol PP Provinsi Bali yang membawa lambang daerah Bali Dwipa Jaya. Saatnya pemberian penghormatan lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya yang dipimpin Komandan Upacara. Bali Dwipa Jaya.

0: Baik teman Produa, penghormatan yang sempurna telah diberikan seluruh pasukan dan juga para undangan untuk lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya. Dan acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih.
1: Dan yang untuk pasukan pengibar ada Purna Paskibra Indonesia Provinsi Bali. Dan kita telah memasuki salah satu juga rangkaian utama, yakni pengibaran bendera merah putih. Dan pasukan pengibar bendera telah mengambil posisi untuk ke tiang bendera, dan seluruh peserta upacara nantinya akan memberikan penghormatan. Dan suasana di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala semakin hikmat. Seluruh peserta mengikuti prosesi pengibaran bendera dengan penuh penghormatan. Dan untuk cuaca kali ini cerah ya, rekan Dira.
0: Ya, dan ini juga mendukung segala rangkaian prosesi ya, untuk peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali. Dan tinggal beberapa detik lagi ya, ini bendera akan segera siap untuk dikibarkan oleh Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Bali. Dan para undangan masih dalam keadaan siap dan juga berdiri, karena sebentar lagi akan memberikan penghormatan kepada bendera merah putih di hari jadi ke-68 Provinsi Bali. Suci Lascaria Nusawijaya, tulus ikhlas untuk kejayaan Bali. Dan masih bersiap-siap para petugas dari Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Bali untuk memasangkan bendera pada tali di tiang di tengah lapangan Niti Mandala Denpasar. Tinggal menghitung beberapa detik lagi ya untuk dapat bendera segera dikibarkan. Dan para petugas fotografer kemudian awak media kami saksikan juga siap mengabadikan momen dari pengibaran bendera merah putih. Dan Gubernur Bali Wayan Koster di tengah mimbar upacara juga sebentar lagi siap untuk memberikan penghormatan sambil menunggu komando.
1: Dan bendera dari sudah dikibarkan upacara. Ya, rekan.

0: Ya, baik, teman pro dua, telah dilaksanakan pengibaran bendera merah putih, dan setelah pengibaran sang merah putih, rangkaian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara, yaitu Bapak Iwayan Koster.
1: Ya, teman pro dua, dari pengibar bendera merah putih Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Bali, sebentar lagi akan segera kembali ke tempat setelah usai dengan sempurna melaksanakan tugasnya, yakni mengibarkan bendera merah putih dan menuju 3 langkah ke belakang dari Purna Paskibraka Provinsi Bali untuk memberikan penghormatan kepada bendera merah putih di lapangan Niti Mandala dan Pasar yang telah berkibar sempurna pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Pasukan pengibar bendera telah kembali ke tempat, mengambil beberapa langkah maju untuk berada di sisi sebelah kiri dari lapangan Niti Mandala dan Pasar. 3 petugas dengan langkah tegap sempurna akan melaksanakan tugasnya dan telah kembali, tepatnya beberapa langkah di sebelah kanan kami melaporkan. Tampak senyum sumringah dipancarkan oleh Purna Paskibraka Indonesia setelah tuntas menunaikan tugasnya.
0: Dan saat ini juga akan di undangan, para undangan juga sejenak untuk mendudukkan kepala untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan dan para pendahulu yang telah berjuang tanpa pamrih bagi bangsa dan negara. Momen ini juga menjadi pengingat akan pengorbanan besar yang telah mengantarkan kita pada kemerdekaan dan kemajuan saat ini.
1: Ya, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta.

0: Selesai.
1: Ya, baik. Teman perduaan
2: pembacaan naskah Pancasila
1: acara Menghidupkan Cipta, dan kita berikutnya inspektur upacara akan membacakan naskah Pancasila yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta dan undangan. Dan pembacaan rangkaian ini kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita ikuti.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
4: Ya, teman perdua dimanapun kamu berada, pembacaan naskah Pancasila telah dilaksanakan oleh Inspektur Upacara Gubernur Bali Wayan Koster. Sebentar lagi akan dilanjutkan pembacaan dengan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Kadisdikpora Provinsi Bali. Dan para undangan telah dipersilakan untuk duduk kembali. Dan dari Kadisdikpora Provinsi Bali sudah mengambil posisi untuk segera membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
5: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ya, teman berdua, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnamo Putra STMSI, telah usai membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah kembali ke tempat yang telah disediakan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pidato Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan di lapangan Inti Bandara dan Pasar di hadapan seluruh pasukan. Kita dengarkan pidato Gubernur Bali Wayan Koster.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPD Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah Provinsi Bali, para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, perwakilan negara-negara sahabat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan seluruh hadirin peserta upacara yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketuhanan nugrahnya, kita bisa hadir bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia untuk mengikuti upacara bendera peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026. Kita semua patut bersyukur Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak tahun 1958 sampai saat ini dengan berbagai kemajuan dan prestasi yang dicapai, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dalam menghadapi dinamika lokal, nasional, dan global. Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali bukan sekadar mengenang perjalanan sejarah berdirinya Provinsi Bali, tetapi menjadi momentum untuk melakukan refleksi atas berbagai capaian pembangunan, sekaligus memperkuat tekad dan komitmen dalam membangun Bali ke depan. Hadirin yang saya hormati, saya mengemban amanah Krama Bali untuk memimpin pembangunan Bali sejak periode pertama dengan berpegang teguh pada visi Nangun Sat Ketelok ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Keseluruhan pencapaian pembangunan Bali pada periode pertama tahun 2018 sampai 2023 yang lalu telah dituangkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang pada intinya untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun ini mengangkat tema Suci Lascarya Nusa Wijaya yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali. Tema ini mengandung pesan luhur bahwa setiap karya, pengabdian, dan pelayanan yang kita lakukan hendaknya dilandasi ketulusan hati, menjunjung integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta semangat gotong royong dan bertanggung jawab. Demi nindiin gumi Bali, mewujudkan Bali era baru, Bali yang berkualitas, unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan niskala sekala. Hadirin yang saya hormati, pencapaian pembangunan yang patut kita syukuri bersama adalah telah berhasilnya memperjuangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang diundangkan pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Undang-Undang Provinsi Bali berisi ketentuan yang mengakui keberadaan desa adat, subak, sadkerti, kebudayaan, dan kearifan lokal Bali. Undang-Undang Provinsi Bali telah dijadikan sebagai payung hukum penyelenggaraan arah dan tatanan pembangunan Bali yang dituangkan dalam haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru tahun 2025 sampai 2125. Haluan pembangunan Bali 100 tahun telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 dan telah dipasupati pada Sabtu Sanischar Pahing Langkir tanggal 19 Agustus 2023 di Pura Penataran Agung Besaki. Periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun tersebut. Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali 5 tahun ke depan akan menjadi pondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan bahkan sepanjang zaman. Pembangunan Bali 100 tahun ke depan diselenggarakan dengan visi. Namun saat Ketoloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Visi ini adalah untuk menjaga untung kekuatan alam, manusia dan kebudayaan Bali berbasis nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yakni penyucian dan pemuliaan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia dan kehidupan yang ada di alam ini. Pembangunan Bali periode 2025-2030 diselenggarakan melalui 6 bidang prioritas, yakni pertama, adat, agama, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial, dan ketenaga kerjaan. Ketiga, transformasi perekonomian dengan ekonomi kreatif Bali. Keempat, infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi. Kelima, lingkungan, kehutanan, dan energi. Serta keenam, Bali Pulau Digital dan keamanan Bali. Pembangunan Bali diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, yaitu pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Dengan tekad yang kuat, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Bali dan adik-adik generasi muda, marilah kita laksanakan dan sukseskan bersama program pembangunan Bali periode 2025-2030 dalam rangka membangun fondasi yang kokoh untuk kesuksesan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 demi nindihin kumi Bali dalam memuliakan generasi penerus Bali dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak seluruh masyarakat Bali dan adik-adik generasi muda yang saya banggakan agar tetap kompak, guyub, bersatu, solid bergerak, mewujudkan harapan dan optimisme masa depan Bali era baru. Sekian dan terima kasih. Selamat hari jadi ke-68. Dirgahayu Provinsi Bali. Om Santi Santi Santi Om Rahayu. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Sok sama. Tepuk tangan yang meriah.
4: Ya, teman berdua dimanapun kamu berada telah disampaikan.
2: Undangan dimohon berdiri.
4: Gubernur Bali Wayan Koster yang tadi cukup bersemangat bahwa hari jadi
2: ke-68
4: Provinsi
2: doa.
4: Bali adalah momentum untuk mengabdi dengan tulus ikhlas ya. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang dipimpin oleh Ide Resi Bagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pemayun. Ide Sri Bagawan sudah menempati podium yang telah disediakan dan kita bersama-sama untuk berdoa.
0: Mudeng jagat Bali dan para ulama serang sami. Iring rastiti antuk manah sane suci nirmala. Tumogi ili yang uji pramuka winjan wala nugraha. Rastiti kerinin. Huam suri teca agni jayatem. Arastra aracania asur indrani atiwi adi. Maharatru ajayatum dokter denur wadu hanatu amasu sapati puranir yasa acesnu ratesta sabiu ayu asya yaja manasya wiro jayatum niya kamu Amona prajayo war satu apale wationa osadaya panciatem yoga semuna kalpatem Bali jayatem Wamayam rasta jagrayam purwita wayatubyam bali harta asyam manus balis ca wisasa tuyas ca yayas ca warcas ca drawinam ca satyam brahabratam ugram diksa tapo brahma yatna pratiwim daryanti bali buddha hitam om santam buddham ca bawyam om hyang widiwasa saning wetuang cahya galang apadang ring dina jumat sukrepon tamir tanggal masih 14 Agustus duang tali kali 6. Sanima petis sucilas carian nuswicaya. Tulus ikhlas untuk kejayaan Bali. Magenah ring lapangan pubutan Margarana. Niti Mandala Provinsi Bali. Laksana yang upacara wanti warse kaping 16 kutus Provinsi Bali. Mang dehide yang pramawisese. Para leluhur sani sampun meraga suci, mang dema pece waranukrah ring angge mudeng jagat Bali. Ring para sucana, nayake praja jagat Bali, lan setungkap krama adat Bali. Mang de status pinih ngemit nyake, ranah natah tanah Bali. Cide nemu kawirian, mukti bawa, wicaksana, merenate peterana mandaling jagat Bali sane lintang suci. Mangde persida wirang lan sutindih ring jagat Bali. Las carya nusewijaya lan keagungan padma buana setungkep jagat. Manusia Bali suci kabinawa sangkaning pasecan yang widi lan leluhur. Mangde persida menadi sesuluh jagat. Para seputer lan seputri sane wikan lan waket praktiase nyangre pisi nangon sat ketilo ke Bali lan uger-uger ngewangun 100 tahun Bali nemu yuga anyar utawi era baru nemu negari kang tate titih tentrem keterharja gemah ripah loh cinawi sarwa tinanur mupu sarwa tinuku murah kang sanang pang. Ong hiang widiwasa, mangdema picaring para jana Bali, setata jagre, waspada ring kawentenan perenata, jagat ruga kali sengara, lan para jana Bali wicaksana wikan, wanen sutindih, persida mebela pati ring perenata ranah natah Bali. Kari persida nyolahang ayang angker durga barali, kasingitan kasucian jagat Bali, para sida kekabit sarang sami. Nadunin lan nyagres dresta agama. Lan widangan adat jagat Bali kewakas mang desatir. Tulus lah secara sayaga ngayah lan mebile patiring mandaling jagat Bali. Ong hiang pramesih. Dumogi sani dumun. Sani mangkin lan sani jagirau. Jagat Bali puniki kekub antuk kasucian. Kesidian, kedamaian, saling asah asih asuh. Kasuda, kesadu, mangde yukti kedamaian jagat Bali puniki, pramesih maring krama Bali. Krama Bali segilik seguluk sulum sebayan take, beriuk sepanggul pada pekedek pekenyung, mangde usan saling tuding, lan ical pengida jalani ring jagat Bali. Jagat Bali nemu yuga anyar. Sani kete lan santih moksatem jagat ite yasai dharma. Ano padrah kardu wis yantu wiswata. Demogi kebecikan rauh ring sekup jagat Bali. Om santih, santih, santih, om rahayu karipan sarang sami. Parmasti puput suksema.
1: Ya baik teman pro dua. Tadi telah dibacakan doa oleh Ida Sri Bagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pemayun. Dan setelah doa, kembali akan dilakukan penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwi Bajaya, dan seluruh peserta dan undangan akan memberikan penghormatan.
7: Lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwi Bajaya, hormat!

0: Dan rangka
1: Jaya,
0: penghormatan kepada lambang daerah provinsi ya, Bali Dwipa Jaya. Dan rangkaian berikutnya akan adalah laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Dan saat ini bendera akan meninggalkan
2: ya, baik teman Pro 2, saat ini petugas Satpol PP Provinsi Bali telah bersiap untuk meninggalkan lapangan upacara sambil membawa lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya. Tepat beberapa langkah lagi di tempat kami melaporkan, tepatnya sebelah kiri lapangan Niti Mandala Denpasar, lambang daerah Provinsi Bali, Bali Dwipa Jaya sudah meninggalkan lapangan upacara. Dan sebentar lagi ini sekaligus tanda bahwa seluruh rangkaian peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali akan segera usai dilaksanakan. Dan 9 orang petugas Satpol PP Provinsi Bali telah usai melaksanakan tugasnya membawa lambang daerah Provinsi Bali dan tampak senyum sumringah dan kelegaan hati pasca menunaikan tugas. Dan sebentar lagi akan dilakukan penghormatan pasukan dari yang dipimpin oleh Komandan Upacara yakni Imade Yudi Purna Marti SSTP, dan sekaligus akan menyampaikan laporan bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai.
3: Bubarkan.
2: Ya, laporan telah disampaikan Komandan Upacara dan kini Komandan Upacara telah kembali ke tengah-tengah pasukan setelah melaporkan bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai di hadapan Inspektur Upacara Gubernur Bali Wayan Koster. Dan sahabat Pro 2 dimanapun kamu berada, suasana hikmat masih menyelimuti di lapangan Niti Mandala Denpasar, dan kita dengarkan upacara. Penghormatan.
3: Hormat!

0: Agar! Agar!
1: Ya, penghormatan telah dilakukan kepada Inspektur Upacara dan saat ini kini saatnya Inspektur Upacara Gubernur Bali Wayan Koster akan meninggalkan mimbar upacara dan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan bergabung bersama undangan lainnya di tempat yang telah disediakan. Dan
2: ya baik, teman Pro 2, dengan demikian mungkin acara rangkaian upacara peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026
1: telah usai dilaksanakan dan kini seluruh petugas upacara telah kembali dan pasukan akan segera dibubarkan oleh komandan upacara. Dan perlu kami informasikan juga seperti yang disampaikan oleh pidato Gubernur Bali Wayan Koster bahwa momentum dari pelaksanaan peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali yang bertemakan Suci Lascari Nusa Wijaya Tulus Ikhlas untuk Kejayaan Bali bukan hanya sekedar seremoni saja, tetapi bagaimana semua pihak tetap menyatukan tekad untuk sama-sama membangun Bali di masa mendatang dan sama-sama memberikan pengabdian tulus, ikhlas, kemudian gotong royong dan juga secara bertanggung jawab untuk membangun Bali dengan visi misi Nangun Satkerti Loka Bali agar menjadi Bali era baru berkualitas secara skala dan juga niskala. Dan akhirnya seluruh rangkaian peringatan upacara hari jadi ke-68 Provinsi Bali telah usai dilaksanakan dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya reporter Putu Nirawati bersama rekan Zanwar Setiadi undur diri bersama para petugas teknik yang dipimpin oleh PH Teknik Madi Agus Parwate, kemudian juga ada Madi Yogi Adnyana dan juga tim teknik lainnya bersama produser pelaksana Putu Widiawati, produser pelaksana Hikmat Raharjo dan juga penanggung jawab kepala RRI Stasiun Denpasar undur diri dan Dirgahayu Provinsi Bali ke-68. Kita kembali ke studio programa 2 Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Dirgahayu untuk Republik Provinsi Bali. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Tinggi Taman Pro 2 yang Messi jalanin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, itu dia tadi Taman Pro 2 ya. Kita sudah mendengarkan bersama nih gimana sih euforia perayaan dari HUT Pemprov Bali yang ke-68. Ini Taman Pro 2, kita masih punya waktu 1 jam lagi di jam 9 sampai jam 10 ya, dan kita bakalan tetap kebahas putaran lingkungan hidup, tapi ini kayak berbeza begitu ya topiknya. So buat kamu teman produ yang kepo, kira-kira bakal ngebahas dari point of view apa, problem yang mana lagi nih, kamu bisa pantengin aja di sini di RRI Produ Denpasar, your truly best

ngomongin merdeka bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Teman terbaik kamu.

Thank you teman Produa masih joinan di sini di RRI Produa Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin tentang masalah lingkungan, aduh ini kayak banyak banget ya teman Produa. Dan kalau untuk topik di pagi hari ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang tadi, tapi kita akan lebih membahas ke fast fashion teman Produa. Yes, fast fashion. Jadi buat kamu teman Produa yang demen banget beli baju begitu ya, apapun kalau udah diskon beli, kalau udah murah beli, sebenarnya nggak apa-apa teman Produa, asalkan baju itu sustain kamu pakai begitu ya, bisa kamu mix and match teman Produa ya. Dan sebenarnya fenomena ini sangat relate ya untuk kita semua, apalagi buat yang ciwi-ciwi punya banyak pakaian tapi tiap mau pergi ngerasa kayak aduh nggak punya baju begitu ya teman Produa. Tapi ada muncul pertanyaan sederhana ya, sebenarnya lebih hemat beli murah berkali-kali atau beli pakaian yaudah deh langsung yang mahal aja tapi lebih awet. Kalau menurut kamu gimana teman Produa?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk!

Ini Temu Pro 2 masih Joydan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke. Kalau misalkan kita melihat isi lemari ya. Berapa banyak sih pakaian yang sebenarnya masih bagus tapi jarang banget kita pakai. Nah, ini yang menjadi PR kita semua Temu Pro 2 ya. Alias tren fast fashion yang terus berganti eranya ya. Di tengah budaya fast fashion ini Temu Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang hal yang berbau tradisional begitu, itu kayak masih sangat-sangat digaungkan begitu oleh siapapun, terutama kita nih anak muda. Contoh batik begitu ya. Batik sebenarnya punya nilai yang beda banget karena batik ini adalah kain yang dibuat untuk mengikuti tren begitu ya, tanpa melupakan warisan budaya yang ditinggalkannya begitu ya. Jadi satu kain batik ini kalau kamu rawat dengan baik itu bisa punya umur jauh lebih panjang dibandingkan pakaian yang hanya dibeli sekali aja viral. Nggak ada 2 minggu udah hilang deh, Temu Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Bagi teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar, intinya teman Pro 2 kalau kita melestarikan lingkungan, ingin juga melestarikan budaya ya, itu harus berjalan beriringan teman Pro 2. Jangan sampai kamu tumpang tindih antara oke, gue mau pakai baju begini nih, tapi sisi lain lah bajunya ternyata udah numpuk segala macem gitu ya. Kita bisa pikir-pikir lagi deh, yang mana emang kalau kita beli baju tuh perlu begitu ya, yang mana karena memang kebutuhan teman Pro 2 ya. Ya kita juga perlu memastikan budaya itu bisa terus hidup tanpa ikut memperbesar masalah lingkungan. Susah sih, tapi kita bisa mulai pelan-pelan dan bareng-bareng ya teman Pro 2. Oke, segitu dulu informasi di pagi hari ini teman Pro 2, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Aku Bintang Landar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Helica pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi Helica duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
1: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
0: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
1: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
0: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Info Pro 2 edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 siang hari ini, ada dari Densus 88 anti-teror yang mengungkap adanya anak-anak di Bali yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan, anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya, dan Ibda Hadi menjelaskan dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan ideologi radikal hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrem. Secara nasional, Densus 88 telah melakukan intervensi terhadap 468 anak, sementara di Bali tercatat 12 anak yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Densus 88 bersama KPAD dan PPA melakukan pendekatan berupa asesmen psikologi, rehabilitasi, serta reintegrasi agar anak tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan lingkungan. Pencegahan juga diperkuat melalui literasi kepada siswa, orang tua, guru, dan komunitas agar tanda-tanda paparan dapat diketahui sejak dini tanpa memberikan stigma kepada anak. Beralih ke informasi selanjutnya, ada pendidikan karakter yang menjadi salah satu kekuatan dalam gerakan Pramuka untuk membentuk generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat pendidikan sekaligus Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Ana Agung Ayu Ngurahti Nirusmini Gorda mengatakan, Pramuka dapat menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Kegiatan sederhana seperti memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dapat menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Menurut Tini Gorda, penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat, kemudian dikembangkan melalui kegiatan di sekolah dan keluarga. Dengan cara tersebut pun, semangat swasembada pangan tidak hanya menjadi tema, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata. Tini Gorda berharap gerakan Pramuka diperkuat sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa yang tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Keterlibatan sekolah dan orang tua juga diperlukan agar kebiasaan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan ini dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Meet the Chills, dan selama 1 jam ke depan kita akan seru-seruan bareng di program Music, maaf, di program Pro 2 Hitlist. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Hai, balik lagi teman Pro 2 bareng aku Azriel Timothy, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70 Denpasar. Ketemu lagi sama beberapa jam ke depan aku bakal nemenin kalian teman Pro 2 di Midday Chills ya. Dan di jam 11 waktunya kita juga udah bisa mulai yang namanya Pro 2 Hit List. Sesuai namanya pastinya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu hits yang apa, mau lagu baru gitu ya, New Radar, boleh banget langsung di request di WhatsApp Pro 2 Denpasar. Nomornya di 0896203910. Sekali lagi 0896203910. Ya teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian sampai jam 12 siang nanti ya. Dan kalau kalian mau cepet juga request lagunya, boleh banget langsung follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. Nah, kalau kalian udah follow Instagram khususnya nih, langsung aja DM Instagram kita ya, @rripro2denpasar. Terus langsung aja drop juga lagu favorit kalian yang mau diputerin siang hari ini sampai jam 12 siang nanti. Ya, teman Pro 2. So sorry teman Pro 2. Kalian kalau denger aku lagi siaran sekarang kayaknya kenapa ya, low energy banget. Karena aku lagi sakit teman Pro 2 ya. Ini suara lagi habis sebenarnya, jujur ya. Suaranya habis teman Pro 2, jadi mohon dimaklumi buat kamu semua yang di luar sana gitu. Tetap jaga kesehatan pastinya. Jangan minum sembarangan, karena ini aku serak dan habis suaranya juga agak-agak enggak enak nih karena kemarin minum es teh. Tapi agak aneh ya teman Pro 2 ya, aku biasanya minum es terusan. Terus kemarin minum es teh sekali, langsung gak enak tuh suara ya. Dan sekarang ya udah, aku tetap harus nemenin kalian pastinya dengan semangat. Karena kita bentar lagi mau merayakan kemerdekaan teman Pro 2 ya. Jadi harus tetap semangat 45 pastinya. Kalau aku lagi sakit gini tetap semangat, kamu juga harus tetap semangat ya dengerin Pro 2 dan Pasar pastinya. Asik. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Produa Hitlist.
1: Tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja request lagu favorit kalian ya. Ini kesempatan buat kamu yang mau diputerin lagu favoritnya di radio pastinya ya. Apalagi dibacain sama seorang Azril Timothy, halo. Emang siapa lu ya? Oke teman Pro 2, langsung aja request lagu favorit kalian di WhatsApp dan Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Nomor WhatsAppnya di nomor 0896203910. Sekali lagi 0896203910 ya. Atau kalau mau gampang langsung aja follow Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar dan langsung DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar pastinya ya. Dan aku juga udah update story yang paling terbaru ya Pro 2 Hitlist yang hari ini. Jadi udah ada question box, misalkan kalian nggak mau DM nih ya. Langsung aja lihat story kita teman Pro 2, udah ada question box, langsung drop lagu favorit kalian yang new entry ya, new radar ya. Jadi emang lagu-lagu baru yang lagi ngehit sekarang ya, langsung aja request sampai jam 12 siang ini teman Pro 2. Nah kali ini udah ada Lara Purnamasari ya yang setia untuk request lagu nih. Ada lagunya Olivia Rodrigo, Vampire aja kak. Oke, aku bakal puterin habis ini, lagunya udah ada. Dan buat kamu yang mau diputerin lagunya kayak Lara, teman Pro 2, langsung aja request ya. Sekali lagi aku tunggu sampai jam 12 siang ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: bukannya kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak nggak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong nggak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh nggak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Kali ini requestan yang masuk teman Pro 2 ada dari Instagram Dea Sasmita ya, @deasasmita. Request lagunya High Team, request lagunya For Revenge dong. Baru nonton filmnya Spider-Man nih, jadi pengen dengerin lagunya For Revenge yang terbaru, I Miss You Every Brand New Day. Thank you so much. Okay, jadi ini memang lagunya kayaknya official soundtracknya dari Spider-Man Brand New Day ya. Keren banget loh teman Pro 2. Ini membuktikan bahwa musisi Indonesia itu juga mulai dikenal gitu ya di kancah internasional, apalagi ini masuk ke Hollywood dan sekelas Marvel Studios teman Pro 2 ya. Official soundtracknya Gaet yang namanya For Revenge. So good job For Revenge, dan terima kasih juga buat kamu yang udah request lagu teman Pro 2. Udah gak kerasa ini mau bentar lagi mau jam 12 siang. Karena sebentar lagi kita bakal dengerin siaran Pujo Trisan dia untuk wilayah Denpasar ya pastinya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini aja di 95.3 FM, teman terbaik kamu ya.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

kidenanak akabehan. Terima kasih menang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka watuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai

0: macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Поранья питанка рыбы.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Masih kedengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2, and we're officially in Midday Chills. Iya, itu dia ya teman Pro 2 ya, selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti aku nemenin kalian dengan informasi kuliner, UMKM, olahraga, dan juga entertainment buat kamu pastinya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja ya, karena apalagi ini di jam 12 siang, jam-jam makan siang nggak sih? Kalau kamu bingung mau makan apa siang hari ini, tetap di sini aja dengerin dulu teman Pro 2 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun.
3: Oh, no!

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM, Denpasar. Pro 2 FM.

Balik lagi di 95,3 FM Tawon Pro 2 nih ya. Kalau udah siang-siang gini emang bingung banget sih makan apa ya. Siapa yang udah masuk jam makan siang tapi bukan soal kerjaan tapi ya makan apa gitu pertanyaannya ya. Kadang tuh kita juga udah lapar banget tapi pas buka aplikasi malah nge-scroll nih 20 menit mau nasi takut ngantuk, mau mie. Katanya jangan sering-sering, mau yang sehat tapi ujung-ujungnya ayam geprek juga ya. Nah kalau kamu lagi bingung nih teman Pro 2 cari inspirasi makan siang sebenarnya gampang banget. Tinggal sesuaikan sama mood dan kebutuhan hari ini. Kalau pagi tadi belum sempat makan banyak, pilih yang agak lengkap gitu. Ada karbohidratnya, ada protein, sayur. Misalnya nasi sama ayam atau ikan ditambah tumisan sayur. Jadi bukan cuma soal kenyang doang tapi tubuh juga dapat asupan yang lebih seimbang gitu. Tapi kalau siangnya masih kayak banyak harus banyak aktivitas nih, jangan lupa juga porsinya teman Pro 2 karena makan terlalu berat juga bisa bikin kita masuk mode 5 menit lagi. 5 menit lagi ngantuk teman Pro 2 ya, padahal kerjaan juga pasti numpuk gitu. Jadi yang pasti makan siang pastiin teman Pro 2 bukan cuma sekedar mengisi perut doang karena ini waktunya kayak nge-recharge ya sebelum lanjut beraktivitas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Kalau tadi kita ngomongin makan siang yang seimbang, nah sekarang kita coba bikin lebih seru teman Bro 2 ya. Coba pilih makanan berdasarkan kondisi kamu hari ini ya. Aku lagi sakit sih. Enggak, bukan kondisi kesehatan teman Bro 2 ya, tapi lebih ke mood gitu. Kalau lagi pengen yang comfort food, nasi ayam kecap, nasi telur, atau kayak ayam geprek itu bisa jadi pilihan sih ya. Simple, familiar, dan biasanya susah ditolak gitu. Nah kalau lagi pengen yang seger-seger, coba bisa pilih soto, ya soto. Kalau apa cinta Laura bilangnya soto gitu teman Bro 2 ya. Atau ada bakso kuah juga, ada gado-gado, atau makanan dengan banyak sayuran gitu juga bisa jadi pilihan kamu gitu ya. Apalagi kalau lagi cuacanya panas nih, makanan yang ringan dan berkuah itu bisa terasa lebih nyaman sih ya. Kalau lagi pengen hemat, jangan remehin warung dekat kantor atau kampus. Nasi campur, nasi jinggo, atau lauk-lauk sederhana itu justru jadi apa ya, penyelamat ya, penyelamat dompet di tanggal tua. Kalau aku sendiri sukanya di warteg juga sih, atau di warung Jawa teman Bro 2. Jadi kayak nasi-nasi campur itu juga udah ya, kita bisa temuin banyak banget menu dan jadi tempat untuk bisa kamu cari makanan dengan gizi atau nutrisi yang seimbang juga di situ pastinya. Dan kalau kamu hari ini lagi pengen treat yourself nih, ya nggak ada salahnya juga makan sesuatu yang emang kamu suka. Yang penting tetap perhatiin porsinya. Intinya makan siang tuh kayak nggak harus mahal atau fancy, karena yang paling penting itu kenyangnya dapet teman Pro 2, waraknya dapet ya, energinya balik lagi, dan setelah makan jangan lupa lanjut aktivitas. Jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM kali ini sambil mikirin makan siang, pertanyaannya cuma satu ya, hari ini tim nasi, mie, atau jajan di warung doang teman Pro 2?

0: kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: FM, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Welcome to English Corner. Let's start learning English. English for life. Speak more. Fearless.
1: Yes, you heard it, teman Pro 2. Tak disangka dan tidak diduga ternyata hari ini English Corner ya. Efek nggak pernah siaran siang, teman Pro 2 dapat siaran siang di hari Jumat. Dan kita akhirnya balik lagi di English Corner. Speak more, fearless. Jadi buat kamu yang belum tahu gitu ya, I bet you already know it, tapi aku mau jelasin lagi gitu. Once again, English Corner ini merupakan program Pro 2 Indonesia ya. Jadi programnya RRI, dan di English Corner ini kita bakal belajar bahasa Inggris sama-sama teman Pro 2 ya. Jadi nggak usah takut gitu, santai aja, nggak ada ujian, nggak ada nilai merah, kita sama-sama belajar di sini teman Pro 2. Alright, jadi selama 1 jam ke depan aku bakal ajak kalian untuk belajar bareng-bareng tentang satu materi ya, dalam berbicara bahasa Inggris supaya lebih lancar juga teman Pro 2 ya. Jadi dari jam 1 sampai jam 2 siang ini, make sure kamu tune in di 95.3 FM pastinya. Dan kita bakal belajar tentang present continuous ya, present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Mungkin kamu bisa cari dulu di internet teman Pro 2, Google dulu apakah present continuous tense. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini aku bakal really get into it buat ajar kamu siang hari ini teman Pro 2 ya. Tetap di sini aja di 95.3 FM Pro 2 RR Denpasar, your truly English program.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dan kita balik lagi di English Corner Teman Pro 2. Sesuai dengan janjiku tadi Teman Pro 2, kita bakal belajar tentang continuous tense ya. Nah, present continuous tense itu digunakan untuk membicarakan sesuatu yang sedang terjadi sekarang atau aktivitas yang sedang berlangsung pada saat kita berbicara. So it's basically a simple simple needs ya untuk kamu bisa bicara bahasa Inggris pastinya. Gimana sih ini gurunya agak bingung sendiri. Efek belum makan juga sih Teman Pro 2. Nah, misalnya okay, back to the topic. Misalnya sekarang kamu lagi dengerin radio gitu ya dalam bahasa Inggris. Kita bisa bilang you are listening to the radio. Artinya kamu sedang mendengarkan radio, atau kalau penyiar lagi berbicara gitu, I am talking to you. Saya sedang berbicara dengan kamu. Gampang kan? Jadi kuncinya itu ada pada kata sedang ya, sedang atau lagi gitu ya. Jadi kalau aktivitasnya sedang berlangsung sekarang, kemungkinan besar kita bisa menggunakan yang namanya present continuous. Nah, rumus dasarnya nih, write it down Teman Pro 2, rumus dasarnya itu ada subject plus to be plus verb ing ya. Verb tambah ing, ing ya, ing. Ingat ya. Jadi to be-nya adalah am, is atau are ya. Am, is, are. Nah, contohnya I am eating ya. Jadi I subject, saya sendiri gitu. To be-nya itu am ya, karena memang kan I itu to be-nya am juga ya. Nah, terus verb-nya atau kata kerjanya itu eat ya, makan. Tapi kalau kita lagi makan gitu atau sedang makan, ya udah tinggal tambah ing di verb-nya. So I am eating, saya sedang makan. Next up, we have she is studying, dia sedang belajar. Terus they are playing, mereka sedang bermain. Jadi jangan cuma bilang I eat ya, jangan bilang I eat kalau maksudnya kamu lagi makan atau sedang makan sekarang. Karena kalau sedang berlangsung kita bilangnya I am eating, itu tadi Teman Pro 2.

0: Satir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: waktunya kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

Masih di English Corner teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang present continuous tense. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung banyak orang gitu. Kapan menggunakan am, is, dan are? Don't worry teman Pro 2, tenang, ada cara gampang ngingetinnya. Kalau subjeknya I, gunakan am. I am working. Saya sedang bekerja. I am studying. Saya sedang belajar. Nah, kalau subjeknya he, she, atau it, gunakan is. Ya, jadi he is sleeping. Dia sedang tidur. She is cooking. Dia sedang memasak. Sedangkan kalau subjeknya you, we, atau they, gunakan are. Ya, jadi you are listening. Kamu sedang mendengarkan. We are learning English. Kami sedang belajar bahasa Inggris. They are watching a movie. Mereka sedang menonton film. Nah, satu hal lagi yang penting nih. Setelah am, is, atau are, kata kerja harus menggunakan bentuk verb-ing. Misalnya, eating, play, playing, watch, watching, study, study, studying. Ya, jadi jangan bilang she is study. Ya, yang benar itu she is studying. Coba kita latihan sedikit ya. Kalau kamu mau mengatakan mereka sedang makan. Jadi apa jawabannya teman Bro? They are eating. Yes. Kalau saya sedang belajar bahasa Inggris, I am learning English. Nah, kalau dia sedang tidur, berarti he is sleeping. Nah, ternyata present continuous itu nggak sesulit yang dibayangkan, kan ya teman Bro ya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium badan bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
0: You're listening Produa FM RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

I really hope that you're still listening to 95.2 FM because we're still listening about present continuous tense, teman Pro 2 ya. We're not done yet ya. Ini sekarang kita tinggal praktek ya. Coba pakai present continuous dalam situasi yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, let's imagine it. Mari bayangkan kamu lagi ada di video call sama teman. Kamu bisa bertanya, "What are you doing?" Artinya kamu sedang melakukan apa? Nah, temanmu juga bisa menjawab, "I am watching a movie." Saya sedang menonton film. Atau "I am eating my lunch." Saya sedang makan siang. Bahkan kalau kamu lagi berada di kelas, kamu bisa mengatakan, "We are studying English." Kami sedang belajar bahasa Inggris. Atau "We're still listening 95.2 FM and while we're studying English together with its host," ya. Ya pasti kamu udah ngerti ya maksudnya apa ya. But basically the point is present continuous itu bisa digunakan untuk membuat kalimat-kalimat yang lagi kita pakai dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya. Dan present continuous itu ternyata juga bisa membuat kalimat negatif ya. Tinggal tambahin not setelah to be. "I am not sleeping." Artinya saya tidak sedang tidur. "She is not working." Dia tidak sedang bekerja ya. "They are not playing." Mereka tidak sedang bermain. Nah, kalau kamu membuat pertanyaan, tinggal pindahkan am, is, atau are-nya ke depan, teman berdua ya. "Are you studying?" Apakah kamu sedang belajar? "Is she cooking?" Apakah dia sedang memasak? "Are they watching TV?" Apakah mereka sedang menonton TV? Jadi buat kamu yang baru belajar bahasa Inggris, ingat tiga hal ini. Pertama, present continuous itu digunakan untuk aktivitas yang sedang berlangsung.

Bunga FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu masih di 95,3 FM bareng aku Azril Timothy teman Pro 2 ya. Dan kita udah masuk ke jam 2 siang ya, which is kita akan bahas informasi entertainment baik dari dalam negeri dan luar negeri juga teman Pro 2. Dari dalam negeri dulu deh ya, ada sutradara debutan Reza Arab yang resmi merilis karya film perdananya dengan proyek komedi horor ya. Ini judul filmnya itu Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2026 ini nomor 22. Jadi gimana ya, ini film komedi horor terus judulnya Harusnya Horor. Jadi ini lebih ke komedi atau horor ya? Ya, which is ini emang komedi horor gitu kan ya. Nah, Arab juga menyampaikan niat utamanya itu karena ia ingin menguji kemampuan diri dan katanya pengen ngebuka peluang baru untuk teman-teman AAA clan-nya gitu. Ia menyampaikan harapan besarnya kepada publik gitu supaya responnya juga positif, dan pembuatan film ini tentu membuka peluang bagi member AAA clan dan mereka juga mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni acting mereka. Nah, meskipun sebagian besar pemeran ini merupakan debutan, mereka karya dibilang tampil maksimal juga ya. Dan hasil kerja keras seluruh jajaran pemain tersebut ini ngebuat sutradaranya puas ya. Dan mengenai rencana pembuatan film kedua, Arab pun masih belum memikirkannya. Ia memilih menunggu reaksi penonton dulu setelah menyaksikan karya perdananya. Jadi Reza ini pengen para pemain belajar bekerja bersama tim baru, dan pengalaman tersebut baginya dinilai sangat penting teman Proda. Gimana nih? Apakah film Harusnya Horor ini masuk ke daftar bucket list buat kamu tonton teman Proda?

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

ada satu aktor yang laris manis banget di tahun 2026 ini teman Pro 2 ya, selain Tom Holland and Zendaya. Jadi pastinya ada Anne Hathaway. Ini crush sejuta umat ya kalau bisa dibilang ya. Anne Hathaway ini menjadikan 2026 sebagai tahun penuh warna, bisa dibilang gitu, dengan 5 film teman Pro 2 baik, 5 film Hollywood box office yang mempertemukannya dengan karakter-karakter dan dengan genre yang berbeda. Nah, dari penyanyi pop sampai ke ibu rumah tangga yang menghadapi dinosaurus, Anne Hathaway ini juga menunjukkan jangkauan aktingnya sepanjang tahun ini. Jadi aktris tersebut menjalani tahun yang padat dengan 5 film yang hadir sepanjang 2026 sekaligus kehamilan anak ketiganya teman Bro 2. Nah, Hathaway ini tetap aktif melakukan promosi film termasuk The End of Oak Street yang tayang mulai 12 Agustus kemarin teman Bro 2. Nah, melansir dari berbagai sumber, ini ada 5 film Anne Hathaway yang tayang selama tahun 2026. Yang pertama ada film Mother Mary. Mother Mary ini merupakan film pertama Hathaway di 2026 sejak film terakhirnya Mother's Instinct pada tahun 2024. Nah, film ini ia berperan sebagai bintang pop terkenal yang berusaha melakukan comeback setelah mengalami berbagai persoalan pribadi. Nah, terus yang kedua ada The Devil Wears Prada 2. Yes, the iconic Anne Hathaway come back as Andy Sachs di film The Devil Wears Prada 2, and I really love it teman Pro 2. Ini film yang sangat-sangat entertaining ya pastinya, dan juga siapa yang menyangka kalau film kedua dari The Devil Wears Prada ini lebih emosional daripada film yang pertamanya ya. Jadi setelah hampir 2 dekade setelah film pertamanya dirilis, sequel ini mempertemukan Hathaway dengan Meryl Streep, Emily Blunt, dan Stanley Tucci sebagai karakter ikonik sebelumnya teman Pro 2. It is very good. Kalau kalian belum tonton, mending kalian tonton deh The Devil Wears Prada. And next up we have The Odyssey ya, from the Christopher the Good Nolan. Ini film epic garapan Christopher Nolan yang mengadaptasi kisah terkenal dari mitologi Yunani, di mana Hathaway ini memerankan Penelope, istrinya Odysseus, yang menanti kepulangan suaminya setelah perjalanan panjang sesuai perang Troya. Nah, terus yang selanjutnya ada The End of Oak Street. Ini film yang lumayan menegangkan juga ya kalau baca premisnya teman Pro 2, and I will watch it. Mungkin habis siaran ini bakal ditonton. Karena ini film lumayan menjanjikan gitu. Filmnya bergenre fiksi ilmiah dan mengisahkan tentang sebuah kawasan pemukiman yang menghadapi fenomena yang menegangkan, di mana Hathaway berperan sebagai Dennis Platt, seorang ibu yang harus melindungi keluarganya ketika keluarganya itu lingkungan di mana mereka tinggal ini tiba-tiba dipenuhi dinosaurus teman Bro 2 tuh. Dan terakhir ada Verity, di mana film Verity ini merupakan adaptasi novel thriller psikologis karya Colin Hoover yang disutradarai Michael Showalter, di mana ia memerankan Verity Crawford, seorang penulis terkenal yang kondisinya membuat seorang penulis lain menyelesaikan karya-karyanya. Wah, keren-keren juga ya Anne Hathaway ya. Anyway, we're wishing the very best of her pastinya untuk karirnya dia. Dan buat kamu kira-kira mana nih filmnya yang diperankan Anne Hathaway yang udah kamu tonton di 2026 ini teman Pro 2? Let me know.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
0: Iya Febi, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.

Masih ngebahas tentang film Teman Pro 2, kali ini ada film Last Holiday yang mengikuti Georgia Bird, seorang perempuan pemalu yang mengubah hidupnya setelah mendapat kabar tak terduga. Nah, film ini dibintangi Queen Latifah, Teman Pro 2. Jadi ini kayaknya bisa dibilang kayak comeback-nya seorang Queen Latifah di dunia acting ya. Film ini memadukan komedi dan drama dengan cerita tentang kayak keberanian menikmati hidup. Nah, melansir dari Paramount Pictures, Kamis 13 Agustus kemarin, Georgia ini merupakan perempuan pemalu yang bekerja sebagai pegawai toko di New Orleans. Dan ia kemudian mendapat kabar bahwa dirinya mengidap penyakit terminal dan hanya memiliki waktu singkat untuk hidup. Nah, mendengar kabar ini, Georgia ini memutuskan berhenti menunda keinginannya dan menggunakan tabungannya untuk berlibur. Ia kemudian pergi ke Eropa untuk menikmati berbagai pengalaman yang selama ini hanya ada dalam daftar impiannya.

Nah, selama berada di Eropa, Georgia ini mencoba berbagai pengalaman yang sebelumnya tidak pernah berani ia lakukan, dan ia menikmati makanan, mencoba aktivitas baru, dan mulai berani menyampaikan pendapatnya kepada orang lain. Nah, perjalanan ini kemudian perlahan mengubah cara Georgia memandang dirinya sendiri dan kehidupan yang selama ini ia dijalani gitu. Dan ia tidak lagi terlalu takut mengambil keputusan untuk memikirkan penilaian orang lain gitu, teman Pro 2. Nah, pada akhirnya Last Holiday ini mengajak penonton untuk tidak terus menunggu waktu yang dianggap tepat untuk menjalani keinginan, dan perjalanan Georgia menjadi gambaran tentang keberanian menikmati hidup sebelum yang namanya kesempatan ini terlewat, teman Bro 2 ya. Nah, kalau kamu sendiri udah nonton nggak film The Last Holiday ini? Dan ternyata, when I did my research, ternyata Last Holiday ini film lama ya. Ternyata udah film lama, teman Bro 2. Jadi ini jadi film-film yang udah sempat viral beberapa tahun lalu, teman Bro 2. Jadi gimana nih? Kalian apakah udah nonton film The Last Holiday ini?

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis nomor 70 Denpasar. Halo. Ini kalau sudah timot yang siaran, ini speaker harus segede gambreng ya. Oke, selamat sore teman berdua. Yogi akan menemani kamu di sore hari ini sampai nanti di jam 8 malam. Udah gitu aja openingnya ya. Nanti kita bakalan ketemu lagi. Ini mood gak mood gitu siarannya gak boleh ya teman berdua. Kamu dipecat gitu ya. Biar gak dipecat lagi, kamu mendingan ikutin aja Produa FM di pasar dengan berbagai macam platform yang ada. Dan juga ikutin bagaimana keseruannya bersama dengan Yogi. Nanti sore juga nanti bakalan ada isi-isi talk show. Terus juga updatean informasi seputaran ekonomi. Dan juga updatean terkini seputaran dari kehidupan masyarakat ini yang ada di dunia ini gitu ya teman berdua. Karena aku tahu banget dunia ini gong banget. Kalau diistilahkan PKB ini gong kebiar kalau kita hidup di dunia ya teman berdua. Biar makin asik lagi, mari kita dengerin gong kebiar lainnya melalui musik-musik yang sudah masuk ke dalam listnya Produa FM dan Pasar.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Well, teman Pro 2 balik lagi bersama dengan Yogi yang kali ini bakalan siap ngasih tahu kamu seputaran updatean terkini terkait dengan ekonomi juga ya. Dimana nih ini cukup menarik juga. Ada BGN tutup permanen 504 dapur MBG tak layak. Gimana ceritanya nih? Jadi, Badan Gizi Nasional menutup secara permanen 504 dapur makan bergizi gratis atau MBG per 10 Agustus 2026 kemarin ya. Jadi, dapur MBG ini yang ditutup permanen adalah yang dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah penutupan merupakan bentuk komitmen memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG itu sendiri ya. Dan kemudian sekitar 3.000 dapur lainnya masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Dan namun demikian, Sudaryono ini juga menegaskan percepatan proses pemeriksaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan mulai dari aspek keamanan, pangan, dan juga MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat khususnya anak-anak. BGN memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan juga penanganan persoalan dari keamanan pangan MBG. Sudaryono juga menegaskan pihaknya ini menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program itu sendiri. Yang pastinya ini juga penting ya, namanya kita MBG untuk biar bisa jangka panjang, ini udah keracunan aja, well there's something wrong dalam MBG tersebut ya. Maka dari itu nih teman Pro 2, kira-kira kalau kamu melihat ada dapur sekitar 504 dapur MBG yang tidak layak dan ditutup permanen, apakah ini bisa menjadi faktor yang sebaiknya harus dilakukan apa ataupun juga mitigasi apa yang bisa dilakukan? Well, kita juga sebagai masyarakat ataupun juga orang-orang yang penerima manfaat mungkin ada testimoni ataupun juga review yang bisa untuk meningkatkan kualitas dan juga qualified dari sistem ini ya teman-teman, ataupun juga program tersebut. Setuju? We never know.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya dapat warisan yang banyak, kamu mau apain nih sama berdua? Sama kayak empat ahli waris miliarder asal Indonesia Michael Bambang Hartono ini disebut terima saham senilai sedikitnya 52,37 triliun per orang menurut laporan Bloomberg. Kabar warisan keluarga Hartono ini kembali ramai setelah Bloomberg ini menerbitkan laporan pada 12 Agustus 2026. Dalam laporan tersebut, empat anak mendiang Michael Bambang Hartono ini disebut menerima pengalihan saham perusahaan keluarga senilai sedikitnya itu 2,93 miliar Amerika Serikat dolar, dolar Amerika Serikat itu yang benar ya, atau sekitar 552,37 triliun per orangnya. Jadi Bloomberg ini menyebut 49% saham dari Michael di PT Dwi Muria Investama Andalan telah dibagi rata kepada 4 ahli warisnya berdasarkan dokumen pemerintah. Dan jika dihitung dari kepemilikan Dwi Muria di BCA aja, itu keseluruhan saham itu diperkirakan bernilai sedikitnya itu 11,7 dolar Amerika Serikat miliar ya, per 11 Agustus 2026. Angka tersebut juga merupakan estimasi nilai saham, bukan uang tunai, sehingga masih bisa berubah mengikuti harga saham yang dan juga kurs yang ada. Sebagai konteks ya, dilansir dari Antara, Michael meninggal dunia di Singapura pada 19 Maret 2026 dalam usia 86 tahun bersama dengan adiknya Robert Budi Hartono. Ia juga membesarkan bisnis keluarga yang kini tersebar di berbagai sektor mulai dari rokok dan juga perbankan hingga pusat perbelanjaan e-commerce elektronik serta perkebunan. Bloomberg ini menilai pengalihan ini sebagai salah satu transfer kekayaan terbesar di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Namun pihak keluarga juga tidak memberikan komentar terkait laporan pembagian saham tersebut. BCA sendiri hanya mengonfirmasi perubahan struktur kepemilikan dengan Robert kini tercatat sebagai pemegang saham pengendali terakhir dari BCA tanpa menyebut nominal dan juga diterima masing-masing ahli warisnya sendiri. Kenapa aku lahir di dunia ini tidak menjadi bagian dari si Michael Bambang ini ya teman Pro 2. Gak apa-apa lah, yang penting kita bersyukur aja deh dulu sekarang.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi untuk edisi hari ini 14 Agustus 2026 di mana informasi yang pertama datang dari gelombang hingga 6 meter berpotensi landa perairan Bali. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung. Sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana dikonfirmasi RRI Denpasar Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi laut, nelayan, dan wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebagai melakukan aktivitas di laut. Ia juga menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena dipengaruhi angin timuran yang cukup kuat. Angin dengan kecepatan hingga 17 knot ini masih menjadi faktor utama tingginya gelombang di perairan Bali. Mustiana juga mengimbau masyarakat yang hendak menggunakan transportasi laut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebagai sebelum juga melakukan perjalanan. Dan mengingat saat ini kondisi gelombang laut di sejumlah perairan Bali masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan, dan penggunaan jasa transportasi laut itu juga diminta terus mengikuti pembaruan informasi dari BMKG karena kondisi angin dan juga gelombang dapat berubah. Ia juga menambahkan mitigasi paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan juga kanal informasi resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi perairan Bali. Dengan mengecek informasi tersebut sejak awal, masyarakat dapat menentukan apakah kondisi laut cukup aman untuk melakukan perjalanan atau aktivitas lainnya. Menuju informasi lainnya, datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Denpasar menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar ini juga menyampaikan Made Rakaswarna kepada

wartawan di KONI Denpasar Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan hingga saat ini ada 7 atlet Kota Denpasar yang sedang dan juga telah melakukan mutasi dari dan ke Kota Denpasar. Satu atlet bridge proses mutasinya telah diusai dan juga atlet yang bersangkutan telah kembali menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara 2 atlet atletik dari Denpasar juga telah memutasi pindah ke Badung. Namun yang kini disoroti KONI Denpasar yakni mekanisme mutasi atlet bulu tangkis yang hendak pindah ke Badung. Atlet yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Cina, sementara permohonan mutasinya hanya diwakilkan ibunya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Denpasar Made Darmiasa ini mengatakan ada beberapa cabor di Kota Denpasar yang sudah mengikuti sitnak mutasi. Namun berkaca dari sidang-sidang tersebut, terdapat beberapa hal yang memang masih harus dilakukan pendalaman. Saat ini KONI Denpasar masih menunggu salinan dari surat keputusan bidang hukum dan etika dari KONI Bali. Pada sidang mutasi Jumat 7 Agustus lalu, secara lisan Ketua Dewan Hakim telah memutuskan atlet tersebut dinyatakan pindah ke Badung. Itu dia informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi nih teman Pro 2. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran dari Pro 2 FM Denpasar. Sampai nanti di jam 8 malam hanya di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan sekarang waktunya bersama dengan Yogi untuk menemani kamu di gelaran kali ini sampai nanti di jam 5.43.6.21.8. Dan seperti biasa juga nih teman Pro 2, kalau dari sore hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan teman-teman dari Kisara. Kita sapa dulu, ada Danka dan juga ada Natasha. Hai.
1: Hai.
0: Oke, terlihat sangat semangat sekali ya para siswa-siswa yang baru masuk MPLS ini dan juga menjadi senior.
1: Oh my god. Hai.
2: Oh my god, aku kan baru.
1: Hai Utas.
2: Agit, halo Kak.
0: Utas itu apa sih?
2: Utas itu pokoknya itu di bawah gitu masih.
1: Utas, Awut, Agit itu kayak kebalikan dari 1 2 3 gitu loh, Kak.
0: Utas 1,
1: Awut 2, Agit 3.
0: Ini kayak bahasa sabi-sabi itu enggak sih?
1: Iya kayaknya.
0: Iya kan.
2: Aku juga bertahu.
0: Jadi Utas itu kebalikan mulanya bahasa masa kini ya.
1: Enggak sih, dari zaman dulu.
0: Kalau aku sih bilangnya itu juniors,
2: senior dan junior.
1: Oh, iya, terlalu internasional.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Because I'm living in UA.
1: Oh, UA.
0: Apa itu UA? Aku juga enggak tahu.
1: Enggak tahu.
0: BTW ini kita bakalan ngebahas putaran dari kemerdekaan remaja, merdeka dari stigma, berdaya menjaga diri. Wow, ini dalam banget ya untuk di hari ini. Tapi mungkin bisa dikasih tahu sih makna merdeka bagi remaja zaman sekarang tuh yang kayak gimana sih? Menurut Kisara
1: PKBI Bali
0: yang sekarang data. Lanjut.
1: Oke, aku duluan ya Utas.
2: Siap, Kak Agin.
1: Jadi ya mungkin kita tahu lah ya, di masa-masa kemerdekaan ini tuh kita kayak merayakan kemerdekaan Indonesia lah. Tapi kita hari ini gak bahas Indonesianya, tapi kita membahas remaja Indonesianya.
0: Betul.
1: Karena kan Kisara gak jauh-jauh dari remaja juga ya.
0: Benar,
1: dan
0: benar
1: kayak
0: banget.
1: Kak Yogi.
0: Iya.
1: Nah, jadi menurut aku tuh selain kita membahas suatu kemerdekaan yang bebas dari penjajah dari segi historis dan dari segi sejarahnya itu, kita juga kayak akan membahas bagaimana sih merdeka bagi remaja. Nah, menurut aku itu merdeka bagi remaja itu adalah yang dimana mereka itu bebas untuk mengekspresikan diri, bebas untuk menentukan masa depan mereka, dan juga bebas untuk melakukan sesuatu hal yang emang benar-benar itu akan membantu untuk di masa depan mereka, untuk membangun jati diri mereka gitu loh. Nah, tapi sayang banget nih di zaman-zaman digitalisasi ini, di zaman globalisasi ini tuh kayak banyak banget anak-anak remaja-remaja sekarang itu kayak mengikuti suatu tren yang dimana mereka tuh bisa bikin FOMO, fear of missing out, yang bikin diri mereka tuh terkekang gitu loh, karena terlalu kekek banget sama standar sosial ya. Standar sosial yang ada di media-media sosial gitu.
0: Oke.
1: My opinion.
0: Kalau misalnya FOMO-nya dance Brazil gimana?
1: Kan Brazil itu kan negara.
2: Iya.
0: Nyambung.
1: Sengaja.
0: Bilang aja bingung mau balasnya apa kan. Ya sih, tapi kalau misalnya ngomongin soal makna merdeka itu yang tadi disampaikan juga ya. Kalau kita bebas dari, ya kan remaja sendiri punya hak HKSR kan ya.
1: Yang
0: bebas berekspresi, bebas mendapatkan informasi, bebas untuk bersuara dan lain sebagainya. Kalau dari Danka sendiri ada gak sih yang ingin kamu tambahkan? Apakah kamu merasa diri kamu sudah merdeka kah?
2: Ya, okay, kalau dari aku sendiri mungkin aku sama kayak Kak Natasha, tapi aku jujur kebetulan banget tadi itu baru dengar satu musik.
0: Aha.
2: Musik AI gitu, tapi kayak menurutku relate juga sih sama topik sekarang yang kita bahas gitu.
0: Apa
2: aku tiba-tiba kepikiran. Jadi ini tuh lagunya tentang 17 Agustus, tapi itu beda gitu loh liriknya kan. 17 Agustus hari merdeka, dirayakan seluruh Indonesia, kayak gitu lagunya. Nah, jadi di sini aku mikir, kira-kira korelasinya apa sih dengan topik kali ini? Apakah benar-benar seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi remaja, itu sudah merasa diri mereka itu merdeka? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dulu kemerdekaan itu pasti identiknya dengan kita tuh bebas dari penjajahan gitu kan. Karena kan Indonesia dulu kita tahu lah ya masih ada di zaman penjajahan. Tapi sekarang kalau masa remaja sendiri itu merdeka itu lebih ke bagaimana cara kita untuk menghilangkan berbagai tekanan-tekanan yang ada, kayak stigma sosial, habis itu tekanan ekspektasi, bullying, diskriminasi, supaya mereka itu bisa benar apa yang Kak Natasha bilang tadi, bisa berkembang sesuai dengan jati diri mereka dan dan menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya, Kak. Dan mereka bisa berkembang dengan cara mereka masing-masing tanpa takut dihakimi oleh orang lain.
0: Itu dia ya tambahan dari Danka sendiri. Kalau misalnya dalam mengatakan remaja, tapi kalau kalian sebagai remaja, apakah kalian merasa sudah merdeka, Kak?
1: Belum.
0: Kenapa?
2: Kayaknya
1: Soalnya tuh kayak mungkin walaupun aku senior di sekolah, tapi itu aku ngerasa
0: bukannya agit ya?
1: Iya, agit. Yaudah, karena aku agit di sekolah, tapi aku ngerasa kalau misalkannya adik-adik kelasku itu kayak mungkin mereka itu terlalu mengikuti agit-agit ya di atas mereka gitu loh. Karena soalnya tuh di angkatanku itu banyak banget kayak remaja-remajanya, terutama anak perempuan itu kayak mengikuti dandanan yang yang cukup berlebihan ya bagi anak-anak muda. Jadinya itu adik-adik kelas tuh jadinya ngikut, dan mereka tuh kayak mengikuti standar sekolah gitu. Bahkan aku juga pernah sih kececer dikit, tapi kena dikit, tapi kayak ya udahlah, aku kayak mulai sadar kalau misalnya aduh ini bukan aku banget sih gitu. Jadi intinya itu adalah adik kelasku sepertinya FOMO ya, melihat kakak kelasnya gitu. Dan itu kayak aku ngerasa kok mereka kayak terlalu mengekang diri mereka gitu. Soalnya aku jarang banget ngelihat adik kelasku itu kayak mengikuti kesenangannya dia gitu, kayak mengikuti gaya rambutnya gitu dan sebagainya gitu.
2: Dikit-dikit FOMO gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Danka sendiri, kamu merasa dirimu udah merdeka apa belum?
2: Mungkin belum sepenuhnya sih, Kak. Karena aku mau ceritain pengalamanku sedikit. Baru pertama kali aku juga masuk SMA, aku ngerasa kayak masih ada rasa perfeksionis, tekanan untuk sempurna gitu ya, secara gak langsung dari lingkungan sekitarku. Aku juga ngerasain culture shock banget nih, Kak, karena teman-temanku itu banyak yang pinter-pinter. Jadi secara gak langsung aku tuh dituntut untuk menjadi seseorang yang sempurna gitu, sempurna dalam semua mata pelajaran. Padahal sebenarnya aku itu punya spesialisasi di bidangnya gitu loh, Kak. Jadi gak harus sempurna gitu di semua mata pelajaran. Dan kadang aku ngerasa juga terlalu burn out gitu loh, Kak. Terlalu agak stres kalau misalnya aku mengejar suatu kesempurnaan atau aku terlalu perfeksionis. Jadi aku juga harus tahu batasan diri aku sih, Kak, untuk kedepannya kayak gitu.
0: Emang mungkin, spesialisasinya kamu tuh apa sih?
2: Mungkin lebih di IPA sih, Kak. Karena kan teman-temanku juga teman-temanku juga banyak di IPA nih kebetulan.
0: Berarti tapi Danka nggak FOMO kan, karena teman-temannya di IPA jadi masuknya ke IPA.
2: Iya, enggak dong, karena emang passionate-nya di IPA.
1: Oh my god, aku sih FOMO ya.
2: Iya tadi.
0: Oke, baiklah, itu dia ya sebagai melihat sisi-sisi dari remaja, melihat apakah remaja saat ini tuh sudah termasuk dalam merdeka dalam dirinya sendiri. Ya kita ambil contoh dari dua teman-teman kita dari Kisara ini yang masih ngerasa kayak masih ada beberapa yang tertekan, terus kemudian ada batasan-batasan yang membuat itu tidak terasa. Tapi kalau misalnya dari fasilitas belajar, kemampuan kalian untuk menerima informasi dari sekolah, apakah itu sudah bisa diakses dengan baik kah atau bagaimana?
1: Udah sih.
2: Ya kalau dari aku sih udah banget.
0: Udah ya.
1: Aman banget.
0: Jadi sejauh ini sih kalau untuk di kota kita masih bisa merasakan hal-hal yang bisa dibilang aksesnya mudah gitu ya. Tapi entah bagaimana nanti kalau nya di 3T yang terpencil, tertinggal dan juga terjauh gitu ya, itu apakah memiliki akses yang sama? Yang ini yang mungkin kita bisa lihat bagaimana pemerataan kemerdekaan itu gak cuma dalam sisi perkotaan aja, tapi di sisi-sisi yang lainnya juga harus diperhitungkan. Kita jeda dulu ya, nanti kita bakalan balik lagi ngomongin soal dari merdeka-merdekanya si remaja, karena kita belum masuk nih ke dalam merdeka dari stigma, juga berdaya menjaga diri kalian sendiri. Dan untuk itu teman Pro 2, satu buah lagu yang bakalan siap Yogi putarkan untuk kamunya. Jadi pastikan untuk setia dulu, nanti kita bakalan sama-sama mendengarkan lagi obrolan kita bersama dengan Danka dan juga Natasha hanya di 95,3 Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.
3: I'm about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants, just to enjoy summer.

0: Masih ada di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Kali ini Yogi suaranya kalem banget ya, rar. Tiba-tiba ada orang diskusi gitu ya. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin lanjutan lagi dari Merdeka itu sendiri ya. Katanya Natasha, anak angkut nih, makanya pas off air baru ngobrol. Ini on air baru ngobrol.
1: Iya, lupa.
0: Gimana sih ini?
1: Ya maaf ya.
0: Kita ngomongin,
1: maaf ya Danka, maaf ya Kak Yogi.
0: Enggak dimaafin sih.
1: Yaudah.
0: Aku kan bukan yang tipe people pleaser.
1: Ya udah, yang penting kan minta maaf.
0: Oke, okay. Ini kita ngomongin soal merdeka dengan topik kita juga bebas dari stigma itu sendiri. Nah, sebenarnya stigma yang sering menghantui remaja itu stigma-stigma yang seperti apakah? Apakah senioritas juga junioritas itu ada stigmanya atau bagaimana nih? Mungkin bisa dikasih tahu juga dulu. Oh, pura-pura mikir.
2: Oke. Iya.
0: Oke, okay, gimana tuh?
2: Oke, okay, mungkin stigma yang pertama tuh adalah stigma tentang kegagalan ya. Mm-hmm. Jadi kayak maksudnya ya benar sih kayak harus perfeksionis gitu loh, mm-hmm, di segala keadaan. Kayak nilai tuh harus bagus, kamu tuh harus masuk ke top perguruan tinggi yang bagus-bagus gitu lah. Jadi kalau misalnya gagal sekali aja itu kayak, mm-hmm, apa ya, ngerasa tuh dunia runtuh banget gitu. Mm-hmm. Padahal sebenarnya gagal itu adalah suatu hal yang wajar gitu, mm-hmm, atau prosesnya wajar. Mm-hmm. Dan gagal itu adalah katanya sih guru terbaik kita ya dalam, mm-hmm, belajar, karena, mm-hmm, banyak pembelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kegagalan itu sendiri.
0: Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, kayak Danka tadi sempat bilang juga di segmen sebelumnya kalau misalnya Danka itu adalah orang-orang yang perfeksionis, yeah, gitu kan. Makanya itu berpengaruh juga sama FOMO dan lain sebagainya.
2: Yeah.
0: Bagaimana caranya Danka ini untuk meminimalisir hal tersebut biar bisa nggak terlalu termakan oleh stigma diri sendiri ataupun juga stigma-stigma yang terjadi terkait tentang perfectionist ini.
2: Oke, kalau kunci dari aku sih Kak, set the boundaries aja sih. Iya, kayak menetapkan batasan gitu. Kayak maksudnya setiap hal yang aku lakukan pasti ada, aku harus menetapkan batasannya. Misalnya nih, kalau misalnya aku mengejar tugas dalam satu malam itu mungkin enggak bisa. Jadi aku harus bagi porsi dirinya lah, bagi porsi tugasnya, kira-kira apa yang bisa aku kerjakan atau atur skala prioritas sih, Kak. Kayak tugas apa yang harus banget dikerjain karena besok tuh harus dikumpul gitu, atau besok harus dinilai gitu lah intinya. Jadi intinya apapun yang aku lakukan pasti aku harus tetapkan dulu batasannya, terus aku juga harus atur skala prioritasnya gitu sih.
1: Aci
2: ya gitu.
0: Oke, okay. Itu dia ya,
2: ya.
0: Gimana Natasha? Kalau Natasha gimana tuh?
1: Kalau aku sih, aku kan slow living. Enggak, jadi ya soal stigma kegagalan itu kan ya, ya pastinya kalau misalnya guru-guru nanya nih, kalian gagal dalam hal apa? Kalau misalnya kalian pernah gagal enggak? Nah, pasti kan anak-anak kelas semuanya kan pasti unjuk tangan kan. Nah, itu kan berarti kegagalan itu adalah suatu hal yang normal dong. Jadi ya intinya itu adalah kegagalan itu adalah suatu hal yang emang yang seperti Didan Kak bilang tadi adalah guru kita,
2: iya,
1: guru kita yang bisa membangkitkan kita gitu loh. Kalau kegagalan mungkin aku pernah kayak ikut lomba, beberapa lomba, terus gagal, terus juga nggak pernah menang atau enggak.
0: Nggak pernah menang nggak mungkin lah.
1: Iya, pernah menang tapi sekali gitu.
0: Okay.
1: Nah tapi kayak kalau misalnya menang sekali tapi gagalnya berkali-kali kan sakit hati banget ya gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak aduh, apa aku emang ditakdirkan untuk menjadi orang yang gagal gitu ya. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, setelah aku melihat teman-teman aku, ternyata aku tuh memang kurang mempersiapkan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi jadi dari kegagalan itu tuh aku jadinya sadar diri.
2: Oke, refleksi ya, intinya ya, refleksi.
1: Jadi aku introspeksi diri, aku refleksi diri gitu. Jadi dari setelah aku dengar dari seluruh saran-saran teman-temanku atau dari guru pembinaku, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa ikut lagi.
0: Tapi kan umur udah lewat.
1: Enggak kok, masih 17.
0: Oke, lanjut, stigma apa lagi nih yang sering dialami oleh remaja itu?
1: Yang pertama, yang paling sering sih nih ya, soal stigma fisik dan
2: betul,
1: juga penampilan. Nah, seperti yang tadi pernah aku bilang, kalau misalnya adik-adik kelas aku atau mungkin seangkatan aku kan juga memperhatikan penampilan dan fisik mereka ya. Kayak ada yang diet ketat, ada yang make up tebal dan lain sebagainya. Nah, menurut aku itu mereka tuh mungkin takut karena dibilang kurang cantik, atau mungkin yang cowok-cowok mereka sengaja aja nge-gym lebih, di lebih dari batas mereka, over capacity lah bilangnya ya. Nah itu kan bikin itu agar terlihat mereka tuh punya otot yang besar, biar mereka tuh terlihat maskulin gitu. Jadi dari insecurity mereka itu tuh jadinya tuh kayak menutupi diri mereka sendiri lah gitu. Jadi itu yang ngebuat aku ngerasa kayak kok mereka semua kayak gini, kayak monoton semua ya. Soalnya dari yang kulihat-lihat tuh muka-muka mereka tuh sama semua gitu. Jadi kayak nggak pernah kulihat kayak gimana wajah mereka yang sebenarnya gitu. Loh. Itu kan yang biasanya sering-sering dirasakan oleh teman-teman semua ya, terutama kan Danka pasti insecurity dong sama teman-teman yang lain soal penampilan dan bener. Fisik kan.
2: Iya, culture shock
1: iya,
2: juga.
1: Iya, real. Apa pendapatmu?
0: Gimana ya Danka, apa pendapatmu?
2: Iya sih bener apa yang dibilang Natasha tadi, karena jujur aja aku kayak pasti kaget banget dong ngelihat penampilan teman-teman yang mungkin kayak gimana ya, bagus banget gitu. Padahal sebenarnya juga mereka tuh belum waktunya juga untuk merasakan hal tersebut kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak bisa sabaran, harusnya pelan-pelan dulu. Ini kan masih awal-awal juga, nanti ada saatnya kamu akan merasakan hal yang seperti itu. Jangan FOMO lah juga di awal-awal kayak gitu sih.
0: Oke, lanjut, stigma apa lagi selain itu?
1: Ada stigma ini sih yang juga berkaitan erat sama remaja, yaitu stigma kesehatan mental. Nah, mungkin kan teman-teman kita semua itu, teman-teman Pro 2 semuanya itu juga kayak misalnya nih ketemu teman atau tahu teman, temannya lagi sakit gara-gara tabrakan gitu, gara-gara motornya tuh ugal-ugalan. Nah, itu pasti kalian itu teman-teman semuanya tuh pasti kayak ngerasa kayak aduh cepet-cepet ke dokter, atau mungkin cepetin obatin gitu, atau GWS ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lain yang membahas soal kesehatan mereka, kesehatan mental mereka atau membahas soal psikis mereka, kayak bilang, aduh aku kayaknya depresi banget deh, aduh tugasnya banyak banget, aku kayak lelah banget deh, otaknya gini-gini dan sebagainya itu. Tapi mereka bilang kalau misalnya, ih kamu lebay deh, kamu gak bersyukur gitu. Itu kan kayak membuat suatu hal kesehatan mental itu kan dianggapnya itu tabu gitu ya. Dianggapnya itu kayak
2: gak layak untuk dibicarakan,
1: untuk dibicarakan, atau misalkannya tuh dianggap kayak gak guna gitu. Padahal kesehatan mental tuh juga sama dengan pentingnya, sama dengan kesehatan mental itu sama dengannya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi kesehatan mental dan fisik itu kan juga saling terhubung. Begitu I see.
0: Up next, apalagi?
1: Danka deh.
2: Ya, mungkin stigma tentang jalan hidup kita masing-masing ya kak ya. Jadi mungkin ada remaja yang kebanyakan jadi dokter gitu, tapi ada si B mungkin atau anak lain yang pengen banget kerja itu di IPS atau enggak seni. Mungkin karena mereka tuh takut dianggap nakal gitu ya. Kalau misalnya anak IPS kan kita tahu juga stigma-stigmanya kayak kalau misalnya yang masuk IPS itu anak-anak nakal semua gitu. Yang masuk IPA tuh pasti anak-anak pinter. Jadinya kayak gimana ya, stigma ini tuh membatasi kebebasan kita gitu loh kak, untuk kita ngejar passionnya. Padahal gak semua anak IPS tuh menurutku nakal. Pasti ada anak IPS yang masuk kelas IPS itu buat mereka tuh serius, karena mereka tuh pengen kejar jurusan IPS gitu. Takutnya kalau misalnya mereka mendapatkan stigma itu, mereka tuh gak bisa mengejar sesungguhnya gitu. Mereka gak bisa ngejar push terus sesungguhnya passion yang mereka punya itu seperti apa, kayak gitu sih kak.
0: I see.
1: Ici.
0: Nah, terus gimana dong untuk melawan stigma-stigma itu biar nggak dialami oleh remaja sendiri?
1: Mungkin kan dari tadi aku bilang kalau misalnya aku sadar diri, aku introspeksi diri dan sebagainya. Nah, itu artinya kalau misalkannya untuk melawan stigma itu berarti mulai dari diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mulai dari diri sendiri, gimana kita sadarnya gitu. Kayak aku sih sadarin dulu baru bisa melawan stigma-stigma tadi itu. Nah, jadi selain mulai dari diri sendiri, kita juga bisa mengedukasi diri dan juga orang lain gitu. Misalkannya nih, saat kita sudah sadar diri dan kita tuh sudah memahami segala hal yang emang kita benar-benar ketahui, kita bisa juga memberitahu orang lain kalau misalkannya hal ini salah, jadi kamu lebih baik kayak gini. Tapi jangan langsung kasih solusi gitu. Kayak kita tuh dengerin dulu orang-orang, kalau misalnya mereka butuh solusi, kita beri saran, kita beri edukasi yang simple aja, yang sederhana aja, jangan terlalu kompleks, karena kan kita remaja.
0: Oke, itu dia ya. Kalau misalnya biar bisa melawan stigma itu sendiri. Tadi terkait dengan stigma, terus bagaimana dengan berdaya? Mungkin bisa dijelasin dulu nih arti dari berdaya dan juga menjaga diri gitu ya. Itu maksudnya kayak gimana sih untuk remaja itu sendiri?
2: Oke, jadi berdaya menjaga diri itu kayak kita tuh nggak harus kuat sendirian gitu. Jadi intinya ada yang bilang kalau manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Manusia juga pasti butuh bantuan gitu di saat-saat tertentu. Jadi hal ini tuh terkait dengan kesadaran, keberanian, dan juga keterampilan buat gimana cara kita protecting diri kita sendiri gitu. Dari hal-hal yang pastinya bisa ngebahayain diri kita sendiri juga, termasuk fisik, mental, dan juga masa depan kita nih kak. Kayak gitu menurut aku.
0: Kayak gitu ya.
1: I see.
0: Kalau dari Natasha ada tambahan kah?
1: Nggak ada, udah Danka aja.
0: Oke, itu dia ya. Dan pastinya kalau misalnya kita ngomongin soal menjaga diri ini juga pasti ada juga nih yang berkaitan sama bentuk-bentuk yang bisa dibilang hal-hal negatif yang mempengaruhi bagaimana kita bisa mendispread atau membagi-bagi yang mana ini bentuk dari menjaga diri atau bahkan ini jadinya bukan menjaga diri malah bentuk eksploitasi atau juga bentuk kekerasan. Mungkin ada nggak sih bentuk kekerasan atau juga eksploitasi yang perlu diwaspadai sama remaja biar mereka bisa tahu nih untuk menjaga diri dan juga berdaya dengan hal tersebut.
1: Jadi bentuk-bentuk kekerasan itu kan berarti bukan cuma mukul, nendang gitu-gitu ya kak ya. Karena kan kekerasan itu juga berbagai versi, ada banyak gitu. Kayak misalkannya secara verbal atau mungkin ya kekerasan verbal tuh mungkin kayak kata-kata yang bisa menyakiti, ancaman. Atau mungkin bisa juga kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai gitu. Itu kan buat mereka tuh kayak ngerasa kok aku terbebani sih kayak gini. Terus misalkannya juga kalau misalkannya ini kekerasan kayak ancaman atau pelecehan verbal itu kan biasanya ada candaan seksis ya kalau nggak salah atau mungkin kayak stiker-stiker yang pakai muka mereka terus ditimpa gitu.
2: Benar-benar.
1: Itu kan juga kayak ngerasa kalau misalkannya mereka tuh melakukan suatu kekerasan yang emang nggak secara langsung tuh bisa mengenai psikis mereka, mengenai fisik mereka juga, kayak mereka tuh ngerasa kalau misalkannya mereka tuh nggak diterima di khalayak publik gitu loh di pertemanan-pertemanan itu gitu.
0: Oke, itu dia. Ada lagi nggak sih yang perlu diwaspadai oleh remaja?
2: Mungkin kalau dari aku sendiri itu dieksploitasi secara ekonomi ya kak ya. Jadi itu contohnya yang paling gampang itu adalah di pemerasan lah dari orang lain.
1: Malak-malak.
2: Iya, malak-malak, malak-malak uang
1: di kantin
2: gitu. Iya, jadi kayak
1: mana uangmu?
2: Iya, kasih aku berapa gitu. Jadi itu tuh menguntungkan mereka tapi malah memberatkan banget gitu loh buat kita. Salah satu kayak gitu untuk eksploitasi ekonomi. Terus kekerasan seksual yang mungkin tadi Natasha juga udah bilang itu juga benar banget sih. Itu yang harus diwaspadai juga. Karena pelecehan seksual itu nggak bisa bukan cuma dari fisik aja sih kan, dari verbal juga bisa. Atau bahkan karena sekarang teknologi udah canggih ya, media digital pun bisa menjadi sarana untuk melakukan pelecehan seksual.
0: Yes, itu dia ya. Kalau misalnya beberapa hal yang perlu diwaspadai sama remaja juga ketika mengalami yang namanya bentuk-bentuk kekerasan ataupun juga hal-hal yang mungkin bisa berdampak untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya dikasih step by step ataupun juga cara-cara yang bisa dilakukan ataupun juga diterapkan oleh remaja nih untuk berdaya, untuk menjaga dirinya sendiri, itu ada gak sih yang bisa kalian sharing sama teman Produa?
2: Yang pertama, kita harus bangun kesadaran dulu sih kak. Kita harus mengenali diri kita sendiri, perasaan kita kayak gimana. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang bikin kita gak nyaman atau annoying gitu, jadi kita harus percaya juga sama insting kita. Terus kita juga harus memahami hak-hak kita tuh sebenarnya apa gitu sebagai manusia atau sebagai warga negara sih lebih tepatnya ya kak ya. Terus kita juga harus banyak research nih atau cari info atau kita belajar tentang berbagai bentuk kekerasan dan juga eksploitasi. Biar kita tuh bisa mengenali gitu tanda-tandanya kalau misalnya orang lain tuh udah terindikasi melakukan hal tersebut kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus membangun keberanian untuk diri kita sendiri sih. Kita gak semua harus kita ambil gitu, kayak kita bisa kok bilang enggak kalau misalnya kita tuh berada di situasi yang bikin kita tuh gak nyaman gitu kak. Kita juga bisa ngelapor ke pihak profesional atau mungkin yang terdekat sama kita kayak orang tua, guru gitu, kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang memang dirasa kurang nyaman gitu, atau memang kita lagi mengalami sebuah kekerasan gitu misalnya, kita juga harus berani jujur nih Kak pada ya orang-orang terdekat tadi, yang atau orang-orang yang memang kita percaya banget kayak gitu. Karena menurut aku ya, melapor itu tuh bukan bentuk kelemahan Kak, tapi itu tuh adalah sebuah keberanian yang sesungguhnya.
1: Keren-keren.
2: Mungkin kalau dari Kak Natasha apa nih selanjutnya?
1: Mungkin ya, mungkin jaga komunikasi ya, karena kan komunikasi itu adalah suatu hal yang emang bisa menjadi suatu pemberitahuan, peringatan, dan juga informasi lah ya. Karena kan kalau misalkannya ada kayak Danka tadi bilang, melapor itu adalah suatu keberanian. Nah berarti kalau misalnya kita lihat teman kita dibully atau direndahkan gitu, kita bisa, kita harus menjaga komunikasi kita dengan guru-guru sekitar atau dengan guru BK terutama ya, untuk berani melapor gitu. Jadi ada antara komunikasi guru dan gini saksi, lalu nanti gurunya tuh saat udah tahu, pasnya tuh kan akan langsung menindaklanjuti kasus itu kan. Nah itulah yang harus dilakukan di dalam sekolah yang inklusif gitu, karena kan sekolah itu kan harusnya nyaman, aman, tentram, damai,
2: untuk berkembang gitu ya.
1: Ya begitulah pokoknya,
2: untuk belajar dan berkembang.
1: dan juga kalau misalkannya ya, pastinya kan semua remaja kan nggak harus nyaman sama, ya ada yang nyaman, ada yang enggak, sama orang tua, sama guru gitu. Maka dari itu kayak mungkin konselor remaja kayak pacar idaman, partner cerita asik dan nyaman kisarannya itu kan juga bisa menjadi solusi yang alternatif gitu ya, untuk bercerita. Jadinya tuh kan ada komunikasi antara korban dan juga tenaga yang lebih profesional lah ya, untuk bisa membantu hal tersebut. Jadi karena ya seperti Danka juga pernah bilang sebelumnya, kalau misalnya manusia itu ada makhluk sosial, jadi komunikasi itu emang penting banget sih, keren.
0: Oke, tiba-tiba keren. Itu dia ya, jadi cara-cara remaja untuk menjaga biar tetap berdaya dan juga dalam menjaga diri sendiri dari hal-hal yang mungkin berdampak negatif terhadap diri kita sendiri sebagai seorang remaja dan tumbuh kembang seorang remaja, seperti yang tadi disampaikan juga terkait tentang kewaspadaan terkait tentang psikis, terus juga ada selain psikis, terus ada fisik juga, terus juga kemungkinan yang lain-lain ya. Kita jeda dulu ya teman produk, nanti kita akan balik lagi karena nanti bakalan ada yang gosip lagi nih sebentar lagi, jadi maka dari itu kita tunggu ya.

0: Satu buah lagu terakhir membawa kita di segmen terakhir juga nih teman Pro 2. Mungkin takut perubahan juga ya kalau misalnya kita mengalami kemerdekaan ini, sehingga orang-orang juga jadinya yang ngerasa ini udah merdeka padahal sebenarnya belum terpenuhi kemerdekaan itu sendiri. Dan untuk memenuhi tersebut pastinya ada peran-peranan juga nih teman Pro 2, dari lingkungan, terus juga dari remajanya juga, dan juga dari faktor-faktor eksternal lainnya. Mungkin kalau dari teman-teman Kisara, bagaimana sih membuat peranan lingkungan dalam membentuk remaja yang lebih berdaya lagi di dalam kehidupan mereka masing-masing itu sendiri.
1: Oke, jadi untuk membentuk sebuah remaja yang berdaya ya di era kemerdekaan ini, lingkungan itu sangat berpengaruh penting sih, apalagi di lingkup pertama yang kita temui atau lingkup terkecil yakni keluarga. Jadi keluarga ini tuh punya peranan yang sangat penting nih Kak, terutama bagi orang tua gitu. Jadi anak-anak itu pertama bakal belajar tentang diri mereka sendiri, terus mereka mengenali diri mereka sendiri, minat dan bakat mereka apa, kelebihan dan kekurangan apa, itu di rumah gitu, di keluarga mereka. Kemudian anak itu juga harus punya keluarga yang hangat sih menurut aku Kak. Hangat, terus terbuka, jadi enggak
2: keluarga cemara.
1: Iya, keluarga cemara, enggak menghakimi
2: harta
1: satu sama
2: yang paling
1: lain.
2: Berharga.
1: Keluarga cemara. Jadi itu
0: nyambung tuh, ya iya. Kalian ya.
1: Iya dong.
2: Iya dong, kan bestie.
1: Oke, okay. Ya, mending kita. Nah, jadi intinya kalau kata Natasha kan keluarga cemara ini ya. Jadi keluarga cemara ini tuh aku yakin itu bisa membentuk anak yang pede gitu untuk menghadapi kegiatan atau masalah-masalah, permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka gitu. Orang tua tuh juga harus menjadi seorang pendengar yang baik sih, dan juga memberikan advice gitulah ke anak-anaknya.
2: Bukannya gitu. Dimaki-maki ya?
1: Iya, bukannya dimaki-maki, bukannya di judge gitu lah intinya.
2: Karena ini bukan Master Chef.
1: Iya.
2: Karena nggak di judge.
1: Bukan yang situasi yang panas banget gitu loh. Kan
2: betul,
1: hangat.
2: Betul.
1: Ya.
2: Setelah adanya peran keluarga, pastinya adanya peran sekolah. Karena kan anak itu pastinya harus sekolah.
1: Sekolah,
2: minimal sekolah selama 12 tahun. Iya kan?
1: 12 tahun?
2: Iya,
1: betul. 12 sama 13?
2: 12.
1: 12.
2: Ya. Jadi ya mungkin setiap
0: 13 sama TK ya. Lanjut.
2: Iya, oke. Jadi mungkin pas waktu kita pertama kali masuk SD atau masuk TK itu kan guru-guru kita pasti bilang kalau misalnya sekolah ini tuh adalah rumah kedua kalian.
1: Betul.
2: Guru-guru di sini tuh adalah orang tua kedua kalian. Jadi kalau misalkannya sekolah adalah rumah kedua dan guru-guru itu adalah orang tua kedua kita, berarti kita tuh ada di lingkungan yang inklusif. Kita di lingkungan yang aman. Jadi berarti ini tuh adalah suatu peran lingkungan remaja yang emang benar-benar berdampak banget. Karena kan setengah hari kita kan ada di sekolah kan. Dari pagi bahkan sampai sore atau bahkan sampai malam. Bisa 24 jam di sekolah gara-gara perjusa.
0: Oke, curhat.
2: Iya, begitu. Nah, jadi selain itu juga guru-guru kan pastinya harus peka sama karakteristik anak-anaknya, terutama juga guru BK kan. Biasanya guru BK tuh hafal banget tuh 3 angkatan itu atau 6 angkatan bisa tuh di SD. Itu juga selain juga guru menjadi guru yang peka dan juga pendengar yang baik, pastinya juga teman-teman di sekolah kan juga berpengaruh ya dalam pembentukan jati diri remaja, karena kan remaja biasanya suka minta saran ke teman dibandingkan sama orang tua, karena kan orang tua tuh kan sarannya kan ya bisa terbilang jadul gitulah ya, jadi mereka tuh butuh saran-saran yang lebih apa namanya, yang lebih modern gitu. Dan juga ya pastinya sekolah itu harusnya anti perundungan, pokoknya anti bullying, anti perundungan, anti bullying dan anti kekerasan lainnya.
1: Iya.
0: Oh, yang penting enggak anti titi fragile, anti titi fragile. Kamu tahu lagu itu?
2: Enggak tahu.
0: Ya udah. Seri banget. Oke, selain itu apalagi nih peran apalagi yang perlu dipenuhi oleh masyarakat ataupun juga lingkungan ataupun juga keberadaan kita biar kita tetap merdeka gitu.
1: Iya, kalau dari masyarakat sendiri sih ya Kak ya, itu pasti kita harus menyediakan ruang yang yang aman gitu bagi remaja, buat mereka tuh lebih berkarya gitu, berekspresi. Terus masyarakat juga pasti punya program-program kepemudaan yang positif dong Kak, untuk kita berdayakan sama-sama.
2: Kayak Kisara?
1: Iya benar, salah satunya Kisara juga. Kisara kan udah banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang pastinya memberdayakan kita sebagai remaja gitu, untuk bisa lebih berkembang tanpa takut dihakimi kayak gitu. Habis itu juga masyarakat juga harus menghilangkan nih stigma-stigma yang aneh-aneh ini terhadap isu-isu yang berkaitan dengan remaja gitu, supaya tidak menjadi suatu hal yang tabu gitu. Habis itu selain itu mungkin mendorong partisipasi remaja dalam pengambilan keputusan ya Kak ya. Jadi remaja ini juga harus dilibatkan gitu, harus inklusif juga, nggak cuma orang-orang dewasa aja, tapi remaja juga punya suara gitu untuk bisa dilibatkan. Selain itu pastinya masyarakat juga harus menyediakan akses ke layanan kesehatan dan konseling remaja
2: kayak pacar idaman ya.
1: Pacar idaman juga salah satunya.
0: Betul. Itu dia ya, beberapa peranan-peranan yang bisa diketahui, mulai dari yang lingkupnya paling kecil dulu deh, keluarga, terus kemudian yang sering dialami oleh remaja yaitu ada di sekolah, dan yang terakhir ada peranan yang lebih luas lagi di masyarakat itu sendiri gitu ya, yang sebenarnya ini juga mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang seorang anak biar bisa menjadi merasa lebih merdeka dalam kehidupannya, bebas dari stigma, dan juga bisa berdaya dalam menjaga diri mereka masing-masing. Well, ini udah 51 menit lepas dari jam 4. Mungkin kalian ada gak sih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk remaja di luar sana, biar tetap mengalami kemerdekaan selama hidupnya, biar kita juga sebagai remaja bisa bersatu padu untuk membangun Indonesia Emas 2045.
2: Oke. Jadi menurut aku itu kan, ya remaja itu kan adalah sekelompok orang yang dimana mereka itu kan lebih mendominasi ya. Nah jadi remaja itu lahir, jadi remaja yang berdaya itu gak lahir sendirian. Nah dari lingkungan-lingkungan yang sudah kita sebutin tadi, dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, itu ya sangat-sangat berdampak dengan remaja, dan juga sangat-sangat berdampak dengan karakteristik remaja-remaja tadi. Jadi mereka itu ya pastinya harusnya tumbuh di lingkungan yang sehat, yang aman, dan inklusif gitu. Jadi intinya adalah remaja itu, remaja yang berdaya itu tidak lahir sendirian. Dia membutuhkan peran lingkungan yang tadi, peran lingkungan tadi yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Iya, atasnya. Begitu.
0: Kalau dari Danka sendiri ada nggak tambahannya?
1: Mungkin satu kunci dari aku ya Kak ya, biar nggak lama juga. Jadi remaja yang berdaya dan merdeka ini adalah remaja yang tidak takut untuk bersuara dan diberikan akses juga untuk
2: katanya
1: bersuara.
2: Katanya satu kunci.
1: Ya itu dah satu.
0: Kasih kesempatan ya. Biar orang-orang merdeka bersuara.
2: Aku kira satu
0: bersuara.
2: Kata kunci.
1: Kalimat kunci deh.
0: Iya, iya.
1: Ya, itu sih dari aku.
0: Mungkin bisa diulang lagi.
2: Iya, ulang. Ya,
1: jadi remaja yang merdeka dan berdaya itu adalah remaja yang diberikan akses dan juga berani untuk bersuara.
2: Okay. Oh, keren.
0: Sip, itu dia ya untuk topik kita, kemerdekaan remaja, merdeka dari stigma, juga berdaya menjaga diri, untuk edisi hari ini yang sudah dibawakan sama teman-teman Kisara. Setelah ini kalian melakukan aktivitas kemerdekaan lainnya kan ya?
2: Iya, makan bakmi.
0: Iya, ide bagus. Makan dari itu. Ya begitu, sampai ketemu lagi ya di minggu depan, kayaknya ketemu sama aku lagi deh.
2: Untung gak jadi.
1: Ya, untung gak ngambil.
2: Iya.
0: Ya udah kalau begitu, senang bisa bertemu dengan kalian, sampai ketemu lagi.
2: Iya, senang banget ketemu sama Kak Yogi.
1: Thank you Kak Yogi.
0: Oke, udah dimatiin. Well, itu dia teman berdua ya obrolan kita di sore hari ini. Setelah ini Yogi masih menemani kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan tentunya thank you banget untuk Abi yang sudah bantu di bagian operator. Maka dari itu nih teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti. Lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar teman terbaik kamu. Kamu masih mengikuti gelaran Afternoon Tea bersama dengan Yogi yang nanti juga bakal ngasih tahu informasi lainnya yang bakal siap kamu dengarkan di 95,3. Pernah nggak sih mengalami usus buntu? Nanti kita bakal bahas ini juga nih teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sekarang baru aja bergabung, selamat sore. Dan pastinya aku yakin beberapa dari kamu tuh pasti masih dalam perjalanan juga dengerin Pro 2 FM dan Pasar. Ingat selalu hati-hati di jalan dan juga jaga kesehatan. Minum air yang cukup biar bisa terhidrasi tubuhnya dengan baik dan bisa mengelola dan juga memproses semua halnya dengan baik juga ya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, untuk itu Yogi bakalan siap untuk muterin lagi lagu-lagu lainnya. Nah, dinantikan saja setelah ini Yogi bakalan ngomongin soal usus buntu. Kira-kira kalau misalnya terjadi usus buntu, apa yang akan dilakukan oleh tubuh gitu ya? Tubuh meresponnya seperti apa? Dan apa yang bisa kita lakukan? Semuanya nanti kita bakalan nyanyikan, enggak dong? Kita bakal cari tahu juga ya bersama dengan Yogi di 95,3. Dan untuk itu mari kita dengarkan satu buah lagu terbaru dari Pro 2 FM dan Pasar, datang dari Juicy Luizy dengan Gurun Hujan. Kira-kira kita bakal hujan gak ya? Soalnya kira-kira kemarau tapi dingin, tapi kemarau. Gimana tuh?

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua Amerika disebut sebagai benua merah karena suku asli benua Amerika adalah suku Indian yang senang melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baiklah teman Produa, pernah gak sih mengalami yang namanya penyakit radang usus alias usus buntu? Oke, ini tuh ramai jadi pembincangan nih teman Produa gara-gara pengakuan selebgram Fahira Almira yang didiagnosa usus buntu juga nih. Fahira ini pun memilih menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. Dari sini banyak warganet bertanya-tanya soal mengapa seorang pasien usus buntu tuh masih bisa berpergian ke luar negeri padahal gejalanya dikenal sangat menyiksa ya. Pertanyaannya, memang apa yang dirasakan tubuh saat terkena radang usus buntu nih? Jadi kan guru besar Departemen Ilmu Penyakit dalam FKUI RSCM Profesor Ari Faryalsyah ini menjelaskan ya, radang usus buntu ini atau appendicitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada appendix teman Produa. Pasien dengan radang usus buntu ini dapat datang dalam kondisi akut yang ditandai dengan nyeri akut pada bagian perut kanan bawah ya. Pada kondisi yang cukup berat, nyeri bisa terasa sangat hebat hingga pasien sulit untuk bergerak. Dan menukil dari laman Mayo Clinic, pada kebanyakan orang rasa nyeri itu biasanya dimulai di sekitar pusar dan berpindah ke bagian perut bawah. Seiring memburuknya peradangan, intensitas nyeri itu bisa meningkat dan semakin serius. Selain rasa nyeri yang intens, usus buntu juga bisa membuat tubuh itu mengalami hal-hal seperti demam, terasa lelah, terus perut membengkak, membesar atau terasa kembung, ingin buang air kecil lebih sering, terus sembelit atau tidak dapat mengeluarkan gas, mual dan juga muntah, diare salah satunya juga ya. Jika tidak ditangani ya, usus buntu ini bisa menimbulkan komplikasi yang lebih serius tuh teman Produa. Pertama, pecahnya usus buntu atau appendix ruptur yang dapat menyebarkan infeksi ke seluruh rongga perut. Dan kondisi ini mengancam jiwa dan juga memerlukan proses sesegera mungkin untuk mengangkat yang namanya usus buntu beserta membersihkan organ perut juga. Selain itu teman Produa ya, usus buntu yang pecah juga bisa membantu membentuk yang namanya kantung nanah atau kantung infeksi di dalam perut. Pada beberapa orang, kondisi serupa seperti abses ini dikeringkan terlebih dahulu lalu dikeluarkan operasi pengangkat usus buntu. Jadi harus perlu ada penanganan-penanganan yang serius gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa berpergian, ada teman Produa, temannya Yogi juga usus buntu masih bisa pergi sampai pengobatannya balik lagi ke rumah akhirnya hilang gitu ya. Ini perjuangannya kuat banget sih untuk orang-orang yang bisa mengalami usus buntu ini. Dan ya, semoga untuk kamu yang sekarang lagi sehat, sehat-sehat aja teman Produa, jangan sampai kena juga. Kalau misalnya usus buntu ini juga pencegahannya apa, bisa di searching dari sekarang ya, biar kita makin tahu juga kalau misalnya usus buntu ini menyerangnya dalam kondisi-kondisi yang seperti apa gitu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: mau tahu ya Mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik kamu.

ternyata memproduksi setelah 10 tahun tampil dengan tulisan yang sama, Instagram akhirnya punya watermark baru. Sekilas gayanya masih mirip, tetapi bentuk hurufnya kini dibuat lebih simpel dan juga modern. Head of Instagram, Mosi Seri ini bilang tampilan barunya tetap mengambil sentuhan dari desain Instagram yang lama, jadi yang berganti cuma tulisan namanya aja. Sementara icon kameranya warna-warni yang biasa kita lihat masih tetap akan sama ya. Little refresh after a decade. Jadi memberikan sedikit nuansa baru gitu teman produk yang dimana dulu banyak sekali liak-liukan ya. Sekarang it's a little bit modern gitu ya. Kalau kamu sendiri bagaimana nih ngeliat tulisan Instagram? Yogi ngeliatnya agak aneh, namanya juga perubahan pasti ngerasa kayak ada yang aneh ya teman produk. Tapi Instagram yang sekarang tuh huruf S sama R-nya aja sih yang agak sedikit ganggu. Overall yang lainnya masih oke. Tapi dua itu aja sih yang bikin Yogi kayak it's not look like Instagram, but it's Instagram. Mungkin kamu punya pendapat lainnya juga sama Pro 2 ya. Well, nanti di jam 6 sore kita bakal mengaturkan pujiri sani untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Dan kemudian dilanjutkan lagi, ada Adzan Maghrib yang akan menemani kamu juga teman Pro 2 dari jam di menit 22 kalau nggak salah ya. Iya benar, menit 22 di waktu Indonesia Denpasar dan waktu Indonesia Tengah gitu ya. Itu dia, nanti Yogi bakal balik lagi setelah Adzan Maghrib teman Pro 2. Karena lumayan lama juga ya, karena jedanya tuh cepet gitu loh. Jadi Yoginya maksudnya singkat-singkat saja. Maka dari itu nih teman Pro 2, tetap setia di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Tidak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Wah, acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu Teman Pro 2. Yang kali ini ada informasinya dari mantan presiden kita. Ada sebenarnya mantan presiden kalau dibilang mantan terus sebenarnya jabatannya melekat ya. Jadi presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY ini menyempatkan waktu untuk melukis pemandangan Sungai Mississippi di negara bagian Minnesota. Nah, momen tersebut tuh dibagikan melalui akun media sosial resmi dari SBY pada 11 sampai dengan 12 Agustus 2026 ya. Dalam unggahan tersebut nih teman Pro 2, SBY terlihat melukis landscape sungai secara langsung dari tepi Mississippi sendiri. Sebelumnya ya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika ini juga mengatakan SBY itu menjalin pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat hingga akhir Agustus 2026. Karena agenda tersebut, SBY itu dipastikan tidak menghadiri sejumlah rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Jakarta ya, termasuk sidang tahunan dari MPR dan juga upacara di Istana Merdeka. Laporan ini langsung dikutip juga dari Antara News. Kira-kira kalau kamu bisa berobat dan juga medical check-up kayak enak juga ya sambil stress release melukis pemandangan ibu kota atau desa. Atau

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak, kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju? Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Baiklah teman Pro 2, kembali lagi bersama dengan Yogi dengan satu informasi terakhir sebagai penutup juga nih teman Pro 2. Ya, untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan pasarnya, ada yang menarik dari aplikasi Duolingo, di mana baru-baru ini viral sebuah tweet dari X gitu ya, yang mengaku sebagai orang tua dari anak berusia 10 tahun dan meminta Duolingo nih untuk memulihkan streak belajar anaknya yang sudah mencapai 301 hari, hampir setahun ya teman Pro 2. Streak tersebut tuh hilang setelah sang anak tuh unexpectedly harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, dalam unggahannya, sang ibu tuh bilang putranya ini udah pulang dan juga sedang dalam masa recovery. Tapi, dia ternyata cukup heartbroken karena hilangnya streak yang udah dijaga hampir setahun itu, teman Pro 2. Dan Duolingo pun langsung merespon beberapa menit kemudian, glad to hear that he's recovering, what is Duolingo username, dan langsung dibalikin lagi streaknya gitu ya. Dan ini jadi momentum yang baik juga ya, yang bikin tweet ini makin entertaining, dan respon Duolingo juga tersebut langsung memancing user lain untuk mengikuti streak mereka untuk dikembalikan juga. Yogi dulu berapa ya? Kalau nggak salah 200-an gitu ya. Habis itu nggak lagi karena merasa kayak stagnan, demotivasi dalam belajar. Akhirnya ditutup deh akun Duolingo-nya. Itu dia tuh Mempro 2 untuk informasi yang bisa Yogi kasihnya. Setelah ini dari jam 7 sampai dengan jam 8 ada informasi budaya yang akan menemanimu. Selama itu Yogi harus pamit gitu ya teman Pro 2. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama, di waktu yang sama juga. Maka dari itu, dari kawasan Metropolis yang 70 dan pasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Bye-bye everybody.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manadoensis dapat ditemukan di lepas pantai Manado, Sulawesi Utara.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan amal tuh bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut, akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menunjukkan pukul 8, saatnya teman perdua untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama datang dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi teman perdua. Gelombang tinggi setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung teman perdua. Sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana, dikonfirmasi RRI di Denpasar, Kamis tanggal 13 Agustus 2026, mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, umum perdua pelaku transportasi laut, nelayan, dan wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Beliau menjelaskan memperdua fenomena tersebut terjadi karena dipengaruhi angin timuran yang cukup kuat. Angin dengan kecepatan hingga 17 knot masih menjadi faktor utama memperdua tingginya gelombang di perairan Bali. Mengingat saat ini kondisi gelombang laut di sejumlah perairan Bali masih cukup tinggi memperdua dalam beberapa hari ke depan, pengguna jasa transportasi laut juga diminta terus mengikuti pembaruan informasi dari BMKG. Karena kondisi angin dan gelombang bisa berubah sewaktu-waktu. Beliau menambahkan umum perdua mitigasi paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Beralih ke informasi selanjutnya, Tumum Perdua Densus 88 Anti-Teror mengungkapkan adanya anak-anak di Bali yang terpapar radikalisme dan ekstremisme kekerasan melalui ruang digital. Paparan tersebut ditemukan bermula dari aktivitas grooming atau manipulasi dalam grup percakapan digital yang menyasar anak dengan persoalan sosial. Katim IDensos dan Pencegahan Densus 88 Anti-Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadi Natakusuma, mengatakan umum perdua anak yang menjadi sasaran umumnya memiliki persoalan sosial seperti perundungan di sekolah atau konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut membuat anak mencari ruang dan komunitas yang dianggap mampu menerima serta memvalidasi dirinya. Ibda Hadi menjelaskan umum perdua dari pendalaman yang dilakukan, anak-anak tersebut kemudian terpapar konten kekerasan, ideologi radikal hingga ajakan untuk bergabung dalam komunitas ekstrem. Demikian umum perdua info perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Perdua RRI Jakarta karena hari ini seperti biasa ada music live chat. Jadi jangan kemana-mana umum perdua, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman Pro 2 masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman Pro 2. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Ngantor. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, okay. Berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh, serius? Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Wow.
1: gokil
0: dulu nyanyi apa sama Buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu.
1: Okay.
2: Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak.
0: Okay.
2: Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois dah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lo tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gak apa.
0: Okay.
2: Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau enggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih.
0: Oke.
1: okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Gak ada, bisanya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Angkatlah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya kan.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Dalam
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. pakai cincin.
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, nggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: bisa pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu. Bener. Itu. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita
2: benar-benar
0: suka sama seseorang kan.
1: Benar-benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir nanti mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Boleh
0: di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock deh. Iya shock. Diem. Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan. Kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, dia pengen gitu, pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilangnya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya, bener sih.
1: Kasihin ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta. Gak usah
0: semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
1: tadi apa lagi tuh? Bang.
0: Oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang.
1: Sama siapa nih
0: katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren bener. Menurut gue sesuatu, kayak Four Events juga keren kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: ada,
2: gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih nah, oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama
1: iya,
2: di tengah jujur ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa
2: iya,
1: kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan?
1: Oh,
2: gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masukin. Ada idealismenya tetap ada. Ya?
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya yeah. Kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu. Nah,
0: itu nafas dulu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan? Iya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes. ya bareng sama Bang Martin dan betul. Katanya bakal ada live session lah ya abis ini ya.
2: Boleh ya.
0: Oke, okay, let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Okay. Ya, kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau enggak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin langsung MV. Nah, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Gitu. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: oh, gitu juga ya.
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh, gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener,
2: gitu kan. Akhirnya, bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir. Ya, bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: back. Woo!
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

Balik lagi dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua tadi setelah kamu ditemenin di Perdua RRI Jakarta. Hari ini ada Music Live Chat barengan sama Martin Wiguna, tadi musisinya Temu Perdua. Sekarang di jam 9 balik lagi barengan sama Cakra yang bakal nemenin kamu dari jam 9 ini sampai nanti di jam 11 malam nih. Buat bawain kamu zodiak nih Temu Perdua, karena hari ini hari Jumat, itu artinya kita bakal ngebahas zodiak-zodiak barengan sama Cakra Temu Perdua.

Eh, tunggu berdua, hari ini bakal ngebahas zodiak. Udah lama nih Cakra nggak bawain kamu ramalan zodiak. Semua zodiak akan Cakra bacakan ramalannya untuk esok hari, tunggu berdua di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, tunggu berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Cakra temu berdua di Perdua RRI Denpasar, dan Cakra bakal bawain kamu ramalan zodiak pada hari ini. Kita langsung mulai aja. Di urutan pertama ada Aries temu berdua. Di Aries temu berdua, ramalan zodiak untuk esok hari di tanggal 15 Agustus 2026 ini temu berdua. Kamu yang berzodiak Aries mempunyai peluang tampil lebih meyakinkan dalam urusan karir nih. Ide baru biasanya muncul dari percakapan sederhana atau informasi yang baru aja kamu terima nih Aries. Kalau ada persoalan yang sebelumnya buntu, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Siapa tahu kamu menemukan solusinya tuh, temu berdua. Dan keuangan cukup menjanjikan buat kamu Aries, sementara hubungan asmara terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Kondisi energi juga mendukung Aries nih untuk melakukan hobi atau aktivitas yang udah lama ingin dicoba. Selain Aries ada Taurus temu berdua yang di esok hari sedang berada dalam suasana yang mendukung munculnya inspirasi. Wow, positif semua nih temu berdua. Informasi baru bisa membuka gagasan yang lebih besar nih, terutama berkaitan dengan pekerjaan atau rencana pribadi kamu Taurus. Dalam keuangan, persoalan yang berhubungan dengan keluarga mulai terlihat lebih jelas, jadi kamu lebih perlu berhati-hati nih Taurus dalam merencanakan pengeluaran untuk keuangan kamu. Dan juga sementara dalam cinta, menghabiskan waktu bersama orang terdekat justru bisa menjadi hal sederhana yang paling menyenangkan di hari esok. Kayak gitu ya teman berdua. Jadi buat kamu yang berzodiak Aries dan Taurus, Cakra udah bacain nih. Semoga di hari esok sesuai dengan harapan kamu teman berdua. Ramalan zodiak ini bisa kamu percaya sepenuhnya, bisa enggak juga, bisa setengah-setengah, kembali lagi ke keyakinan masing-masing tuh berdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

Kita buat menyenangkan dari Bernadia Tumpur 2. Itu tadi ya Tumpur 2. Di bulan Agustus ini kita buat menyenangkan gitu Tumpur 2. Karena 2 hari lagi. Bukan 2 hari lagi. 3 hari lagi kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini juga menyenangkan sih Tumpur 2 karena hari ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahun Pemprov Bali Tumpur 2 yang ke-68 apa 64 ya. Ya, kita cek dulu Tumpur 2 daripada salah ngomong nih.

Ya benar, temu perdua ke 68 bukan 64. Ya, kayak gitu temu perdua intermezzo di hari ini juga ulang tahun dari pemerintah Provinsi Bali. Sementara 3 hari ke depan kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak untuk hari esok di tanggal 15 Agustus 2026 tahun perdua. Ada Gemini dan Cancer setelah Taurus dan juga Aries tahun perdua. Jadi tahun perdua buat kamu yang berzodiak Gemini, di hari esok tanggal 15 Agustus 2026 kamu akan dipenuhi ide dan juga wawasan baru nih. Tantangannya justru jangan sampai semua ide ingin dikerjakan sekaligus tahun perdua. Harus dipilah-pilah nih tahun perdua, mana yang paling masuk akal dan juga memiliki manfaat paling besar. Keuangan cukup terbuka untuk perkembangan ya tahun perdua, terutama melalui proyek atau kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran tahun perdua. Dalam hubungan, komunikasi yang ringan tetapi tulus bisa menjadi kedekatan terasa lebih kuat nih.

Setelah Gemini ada Cancer temu per 2 yang di hari Sabtu. Iya benar, hari Sabtu besok temu per 2 tanggal 15 Agustus 2026. Ini akan mendapatkan kesempatan untuk menyegarkan pikiran. Melihat persoalan dari gambaran besar bisa membantu kamu Cancer menentukan keputusan yang lebih tepat untuk jangka panjang. Keuangan meminta Cancer lebih cermat nih menggunakan sumber daya yang ada. Dalam cinta ada dorongan yang menjadi serius nih nomor 2 terhadap apa yang benar-benar diinginkan. Energi tubuh kamu esok hari ini cukup baik ya nomor 2 untuk mencoba aktivitas baru atau mengembangkan bakat. Jadi buat kamu nomor 2 yang berzodiak Cancer, semoga esok hari bisa sesuai dengan keinginan kamu nomor 2 dan sesuai rencana kamu. Kalau bisa coba aja aktivitas-aktivitas baru yang bisa menambah kegiatan kamu di hari senggang.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

Kalau katanya Niki, I'll be there for you. Tapi kalau misalnya Cakra, I'll be here for you. Temu berdua untuk bawain kamu. Masih temu berdua terkait ramalan zodiak yang dikhususkan untuk hari Sabtu esok, temu berdua tanggal 15 Agustus 2026 temu berdua. Tadi udah ada Aries, ada Taurus, ada Gemini, ada Cancer. Sekarang dilanjut ada Leo dan juga Virgo temu berdua. Jadi temu berdua, Leo ini menjadi salah satu zodiak yang paling terhubung dengan energi hari ini. Merkurius dan Jupiter di Leo ini membuat ide, komunikasi, dan rasa percaya diri menjadi lebih kuat. Ini waktu yang menarik untuk menyusun rencana masa depan ya temu berdua. Urusan keuangan juga membuka ruang bagi gagasan baru, tapi jangan langsung percaya. Temu berdua, jangan menganggap semua peluang ini pasti berhasil.

Dalam cinta nomor 2, Leo justru perlu lebih banyak mendengarkan nomor 2. Jika emosi mulai terasa penuh dan mengambil jeda bisa membantu menjaga hubungan sekaligus kondisi diri nomor 2. Dan selain Leo nomor 2, ada Virgo juga nih. Yang hari ini Cakra bawain ramalannya buat kamu. Jadi buat kamu nomor 2 yang bersudut Virgo, ini cenderung lebih reflektif hari ini. Ada dorongan untuk melihat kembali apa yang sebenarnya penting dan mana yang selama ini hanya menghabiskan energi. Keuangan mengingatkan Virgo untuk menghargai apa yang sudah dimiliki kamu ya Virgo. Dalam percintaan, kamu mungkin ada sedikit kebingungan antara harapan dan juga kenyataan. Gak perlu buru-buru mengambil kesimpulan. Intinya itu teman perdua yang berzodiak Virgo. Jadi buat kamu yang berzodiak Virgo dan juga Leo, jadi tenang aja, ikuti hari kamu, ikuti rencana yang sudah kamu planning teman perdua. Pasti di ujung nanti akan tertimbul secercah harapan. Tertimbul gak tuh?

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Udah jam 10 lebih 10 menit teman Pro 2. Masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak. Tadi udah Cakra bawain Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan juga Virgo. Sekarang beranjak dari zodiak-zodiak tersebut, Cakra bakal bawain Libra dan juga Scorpio. Jadi buat kamu tuh perdua yang berzodiak Libra, di esok hari di tanggal 15 Agustus 2026 ini kamu akan mendapatkan energi yang cukup menyenangkan ketika bulan memasuki zodiaknya. Urusan karir dan juga kerjasama ini menjadi lebih mudah karena semua pihak mau saling mendengarkan tuh perdua. Di sisi keuangan, buat kamu yang berzodiak Libra, keuangan kamu ini juga cukup positif untuk pembicaraan, kesepakatan, dan juga penyelesaian masalah. Dalam hubungan asmara kamu, Venus di Libra membawa suasana yang lebih lembut dan seimbang. Kondisi kesehatan serta suasana hati juga relatif baik buat kamu Libra. Sementara untuk Scorpio itu nomor 2, Scorpio ini termasuk zodiak yang paling menonjol di hari esok tanggal 15 Agustus 2026. Terutama dalam urusan cinta, hubungan yang sedang berjalan bisa terasa lebih intens. Sementara bagi yang masih teringat masa lalu, ini bisa menjadi waktu yang baik untuk mulai melepaskan. Karir terlihat lancar pada bagian awal hari. Tetapi jangan terburu-buru ya nomor 2 ketika muncul hambatan. Keuangan membutuhkan kesabaran. Untuk kesehatan, jangan terlalu lama duduk dan sempatkan tubuh bergerak nih. Jadi buat kamu yang berzodiak Libra dan Scorpio, jadi intinya adalah kamu harus menikmati hari kamu di esok nomor 2. Karena pembawaan yang positif ini akan menghasilkan pribadi dan juga kesan yang positif juga bagi orang di sekitar kamu nih.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2, dan Cakra masih bawain kamu ramalan zodiak buat hari esok tanggal 15 Agustus 2026 nih. Setelah tadi ada Libra dan Scorpio, sekarang menuju ke antrian selanjutnya. Waduh, udah kayak di podcast mas aja ya, Temu Pro 2. Antrian selanjutnya atas nama Bapak Cakra. Ada Sagittarius dan juga Capricorn nih, Temu Pro 2. Yang mana ini juga mendapatkan ramalan yang positif untuk esok. Jadi buat kamu Temu Pro 2 yang berzodiak Sagittarius, jadi besok ini Temu Pro 2 kamu diramalkan mendapat kabar yang cukup mengembirakan dalam urusan finansial. Tapi Temu Pro 2, kondisi yang terasa positif tetap perlu disikapi dengan perencanaan, bukan keputusan yang uhuy spontan. Dibalik, bukan keputusan yang spontan uhuy gitu kan, tapi ini dibalik, keputusan yang uhuy spontan. Nah, Temu Pro 2 agak garing ya kalau misalnya siaran sendiri, ngelawak sendiri, harus diketawain sendiri. Oke, kita lanjut Temu Pro 2. Jadi karir untuk Sagittarius ini di hari esok mungkin belum menjadi bagian paling kuat. Tapi Temu Pro 2, percakapan tertentu ini bisa membawa informasi yang berguna dalam hubungan asmara Temu Pro 2. Kalau ada seseorang yang disukai, keberanian untuk mengungkapkan perasaannya bisa menjadi langkah yang menarik gitu Temu Pro 2. Berlanjut dari Sagittarius ke Capricorn Temu Pro 2. Capricorn ini di hari esok akan diajak melihat kembali keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ambisi memang penting, tapi jangan sampai urusan karir membuat kebutuhan keluarga atau diri sendiri terabaikan. Keuangan jadi waktu yang baik untuk mengevaluasi tujuan dan mempertimbangkan pendekatan baru nih. Dalam hubungan, kejujuran terhadap kebutuhan sendiri akan membantu menciptakan suasana yang lebih sehat nih.

Untuk Sagittarius dan Capricorn udah nih tuh umur 2, nanti akan dilanjutkan dengan Aquarius dan juga Pisces untuk yang akhir tuh umur 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, setelah ramalan zodiak nanti Cakra bakal update-update kamu soal informasi yang ada di Indonesia tuh umur 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Masih barengan sama Cakra nomor 2, sisa 2 zodiak lagi yang belum Cakra bawain buat kamu nomor 2. Ada Aquarius dan juga Pisces. Jadi nomor 2 buat kamu yang berzodiak Aquarius, mungkin dari tadi udah menunggu-nunggu kapan nih zodiakku dibacain sama Cakra gitu nomor 2. Buat besok kamu yang berzodiak Aquarius nih nomor 2 di tanggal 15 Agustus 2026. Aquarius ini mendapat dorongan dari belakang, jadi didorongin temennya gitu. Enggak ya. Jadi Aquarius ini mendapat dorongan untuk berkomunikasi dengan lebih jelas lagi. Kalau misalnya ada ide yang selama ini cuma dipikirin aja teman berdua, hari esok ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk memulai untuk eksekusinya teman berdua. Keuangan lebih baik diarahkan pada perencana langkah berikutnya ya teman berdua. Dan dalam hubungan asmara, Venus di Aquarius ini membawa energi yang mendukung hubungan yang lebih seimbang. Nah, kesehatan juga cukup positif nih teman berdua untuk memulai kebiasaan baru secara bertahap. Sementara untuk Pisces teman berdua ini berpeluang memperoleh wawasan dari pengalaman yang sudah dilewati. Dalam karir, kemampuan melihat gambaran besar ini membantu menentukan arah tanpa terlalu larut dalam persoalan kecil nih buat kamu yang berzodiak Pisces. Nah, sementara untuk finansial sebaiknya dilihat dari perspektif jangka panjang. Dalam urusan asmara atau perdua ada peluang terhubung lebih dekat dengan seseorang melalui percakapan yang terasa bermakna. Semangat untuk mencoba ide baru dan buat kamu Pisces dan juga Aquarius, karena esok hari akan menjadi hari yang panjang untuk kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Sepertinya tidak bisa update-update informasi karena udah 56 menit lepas dari jam 10. Mepet banget ya teman berdua kalau misalnya Cakra bakal update informasi lagi. Jadi sepertinya di malam ini teman berdua ditulis recap. Agendanya hanya membawakan kamu ramalan zodiak teman berdua. Sekali lagi ya teman berdua, ramalan zodiak yang Cakra bawakan buat kamu tidak 100% benar akan terjadi di hari esok. Boleh kamu percaya sebagai patokan gitu ya teman berdua. Oh berarti aku besok akan seperti ini, aku melakukan ini, aku gak akan melakukan ini gitu ya teman berdua. Ataupun gak dipercaya gak apa-apa teman berdua, sekedar hiburan juga gak masalah teman berdua. Ketemu lagi bareng sama Cakra besok di jam yang sama. Dan esok ini teman berdua adalah music live chat. Jadi Cakra dan Perdua RR dan Pasar akan memulai today's recap dari jam 8 sampai nanti di jam 11 malam tuh Perdua. Udah pasti Cakra gak sendirian karena besok ada music live chat, berarti Cakra sudah dijadwalkan bertandem lagi dengan Azriel Timothy. Ini duo mautnya Perdua RR dan Pasar akan berdendang esok tuh Perdua. Berdendang bahasanya katrok banget, kuno. Ya teman berdua, karena udah 58 menit, biar gak kebanyakan ngomong teman berdua, Cakra akhiri siaran pada malam ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanwar bertugas pamit. Selamat malam teman berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Ada Afgan dengan Kacamata.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Tahu nggak sih?
1: Hai teman berdua, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kontak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Tidak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng pasifik

tekite rapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

menjelaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Good morning teman-teman Pro 2, kamu ditemuin sama aku Mita Wulandari lagi ya. Sampai nanti jam 10 pagi. So make sure teman Pro 2 buat kamu yang kepo, kamu bisa stay tune di sini ya. Dan enggak lupa juga untuk follow social media kita di Instagram, X dan Facebook dengan akun yang sama di RRI Pro 2 Denpasar. Selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Stay tune di sini di 95,3 FM, your truly best friend.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Kita mau Pro 2 masih jadinya di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Kita bakalan ngasih update seputaran cuaca dulu ya di Provinsi Bali seperti apa. Kita tahu teman Pro 2 kalau sekarang sebenarnya kita udah masuk ke musim kemarau ya. Tapi tetap yang namanya kondisi di lapangan itu bisa beda-beda teman Pro 2, bahkan bisa sampai muncul hujan ringan begitu ya. Contoh teman Pro 2 ya, kalau di pagi hari ini sebenarnya mostly cerah hingga cerah berawan teman Pro 2. Cuman balik yang namanya juga kondisi geografis di Bali sangat beragam. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, bahkan kawasan pesisir juga ada. Ini yang membuat Bali sangat beragam begitu ya, kondisi udara, cuaca segala macam. Kalau di Bangli mungkin bisa dingin ya, menggigil banget orang-orang kalau memang tinggal di sana pada pakai jaket begitu. Tapi ini berbanding terbalik dengan kita nih yang mungkin tinggalnya di mana? Di Klungkung, karena untuk suhunya sendiri paling panas di 31 derajat Celcius. Wajar karena dekat-dekat daerah pesisir begitu ya, teman Pro 2. Karangasem juga, Jembrana juga sama nih, teman Pro 2. Pun juga untuk teman-teman yang mungkin tinggal di Tabanan, Badung, terus juga di Buleleng, Kota Denpasar. Ini cenderung cerah berawan teman Pro 2 ya. Dan kalau ditanya suhunya gimana, ya normal lah ya. Paling tinggi mungkin di 29 derajat Celcius. Ini di Kota Denpasar ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan ya, kemanapun itu dan mau ngapain aja, especially kegiatan di outdoor, kamu bisa bawa perlengkapan kamu yang mungkin bisa topi, mungkin bisa payung, segala macam yang intinya untuk melindungi dari panasnya dunia ini teman Pro 2. Nggak lupa juga teman Pro 2 untuk cek and recheck juga ketinggian gelombangnya, karena udah beberapa kali ini aku baca di berita ada beberapa kapal feri yang dihantam dengan gelombang tinggi, terus juga sampai kecelakaan begitu ya, tinggal laut segala macam. Jadi buat kamu yang memang mungkin diharuskan begitu ya untuk nyebrang, sepertinya harus make sure dulu, bukan sepertinya, memang harus begitu ya, harus make sure dulu nih, cek recheck dulu gimana sih kondisi di laut, di pesisir segala macam begitu ya. Dan teman Pro 2, jangan lupa juga untuk minum air 2 liter per hari. Kenapa sih kok kayaknya ini remeh banget ya, minum air mah kita tiap hari juga udah. Tapi apakah sudah memenuhi standar begitu ya dari kebutuhan badan kamu? Kayaknya belum semua deh ya teman Pro 2. Kenapa sih harus banyak minum air? Karena simpelnya gini ya, kita sekarang kan udah masuk ke musim kemarau, which is musim yang kering, ngebuat kita makin ngobios begitu ya. Jadi yaudah, kalau misalkan badan kamu berkeringat ya, dan kita tahu komposisi badan manusia itu adalah di atas 50% air. Bayangin ya, badan kamu kering kerontang dan kamu tidak nge-refill lagi air di badan kamu, kayak gimana? Kayak kanebo dong ya. Oke teman Pro 2, intinya selalu check and recheck ya kondisi alam gitu, atau mungkin laporan apapun dari BMKG, atau updatean terbaru dari beberapa daerah yang sekiranya pengen kamu kunjungin di pagi hari ini teman Pro 2.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya itu diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Nih kita mau produksi masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi info cuaca udah, sekarang aku bakal ngasih info lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Aku yakin sih temu produ kalau di pagi hari ini tidak terlalu ramai ya, walaupun sekarang ya kita tahu sudah masuk ke weekend. Tapi ya, tapi sesepi-sepinya begitu di jalan, kita tahu this is Denpasar, temu produ ada beberapa titik yang ini terlihat baru aja buka maps begitu ya. Oke, ternyata mak jreng ya teman produa. Ingat ya, ini hari Sabtu. Kalau misalkan kamu berpikiran, oh kalau hari libur bakalan ada car free day, itu besok, Sunday ya, Sunday car free day. Kalau sekarang masih hari Sabtu, belum ada ya teman produa. Kita lihat di Jalan Hang Tuah aja deh, di Hang Tuah yang ke timur sikit lagi. Nah ini terpantau di pertigaan nih ya teman produa. Agak-agak begini ya, rame ya teman pro 2. But so far so good. Terus juga kalau di perempatan Simpang Sanur, Simpang Pohpati, Padanggala, Waribang sama juga ya. Setiap hari, gak pagi, siang, sore, malam pasti terpantau padat nih teman pro 2. Pun juga sama kalau di Simpang Pohpati ya. Pokoknya yang di Warsu Pratman, ketimuran lagi di perempatan itu, yes, terpantau padat juga teman produa. And of course ya, tidak lain tidak bukan di masing-masing perempatan Gatsu, Gatsu Timur, Tengah, Barat, sama aja. Ini gak pagi, siang, sore, malam pasti terpantau padat teman produa ya. Cuman kita tahu ya, kalau di Denpasar itu kita masih yang bernafas lega, bukan yang tipikali macet banget begitu. Enggak teman produa, aman aja ya. Kita akan beralih ke Denpasar Barat ya teman produa. Kalau Denpasar Barat kita udah paham betul ya, sebenarnya yang ramai itu di Jalan Gunung Agung. Tada, yes, benar aja ya teman produa. Kalau di Gunung Agung di mengarah perempatan yang Kebulu Indah dan Bandara Utara, yes, terpantau padat teman produa di pagi hari ini. Terus juga kita beralih ke arah. Nah, kita baru benar ya. Kita beralih ke Mahendradatta aja, yes. Ini ada beberapa titik yang ramai, jadi kamu memang harus hati-hati di jalan teman produa. Sama juga nih kayak di Simpang Malboro Teuku Umar, terus di perempatan Teuku Umar Barat yang akan mengarah ke Imam Bonjol juga sama padat banget teman produa. Ini pertanda kamu harus hati-hati di jalan ya, bukan berarti yang kamu kayak aduh ini macet segala macam panik, tidak. Inilah fungsinya aku memberikan informasi seputaran lalu lintas ya yang ada di kota Denpasar. Dan yang paling penting sebenarnya adalah jangan lupa dicek anti-cek kondisi kendaraan kamu. Bensin paling penting ya. Itu kemarin aku jalan dari Denpasar ya, Gatsu Tengah lah ya, kita ambil titiknya, mau ke jalan Kebo Iwa begitu ya. Kan itu rame banget ya saya. Kita tahu masing-masing perempatan terame, Kebo Iwa juga rame banget. Dan indikator bensin aku tuh kayak udah keblit-keblit begitu ya. Terus kita tahu nih rasanya kan, kalaupun ada pom bensin tuh ramai banget ya teman produ. Jadi kita harus mengantre, meanwhile teman aku udah nungguin begitu ya. Jangan sampai itu terjadi di kamu, jangan sampai motor kamu mogok, jangan sampai tiba-tiba kempes di jalan. Dan gak lupa juga bawa dokumen penting, SIM, KTP, STNK kamu teman produ.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Dan kita mau Prodi udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, kita bungkus dulu topik di pagi hari ini ya. Info cuaca lalu lintas udah clear semuanya. Dan temen Pro 2, kita nanti di jam 7 sampai jam 9 bakalan ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan kita semua ya. Especially kita ngomongin tentang pariwisata dan budaya. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Kita mau Pro 2 masih jalan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Temu Pro 2 kali ini kita bakal mengupas tuntas begitu ngasih info. Ada hal apa aja yang perlu kamu ketahui kalau kamu berwisata ke Bali ya. Anything yang sekiranya belum kamu tahu Temu Pro 2 ya. Stay tune di sini aja dan aku bakal ngobrolin topik ini sampai nanti di jam 9 pagi ya, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab mama berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sialan datang.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

Kalau kamu datang ke Bali, mindset pertama yang kamu bawa itu apa? Day one, aku harus menjelajahi semua beach club, day club yang ada di Bali kah? Atau aku harus banyak-banyak mencoba untuk purifying alias melukat begitu ya di seluruh Bali? Atau mindsetnya malah dapat jodoh orang Bali? Masih banyak lagi ya mindset unik-unik yang kamu punya, kamu pro 2. Tapi yang paling penting adalah kalau kamu datang ke Bali, mindset pertama yang harus dibawa adalah aku lagi bertamu ke tempat orang. Jadi aku harus lihat-lihat dulu kondisinya seperti apa dan aku harus menghargai mereka seperti ya udah mereka menghargai kita juga begitu ya, teman pro 2. Karena apa? Kita simplified lagi deh maksudnya seperti apa. Karena Bali itu tidak hanya sekedar kumpulan beach club, villa, cafe asterik, atau tempat untuk hunting sunset. Di balik tempat-tempat yang viral, ada masyarakat yang memang hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari di sana. Jadi jangan kaget ya, kalau kamu lagi buru-buru ya, in a rush, mau ke pantai. Terus tiba-tiba jalannya macet banget. Itu pun bukan karena traffic jam, bukan karena kepadatan dari kendaraan itu sendiri, tapi kesetop tiba-tiba gara-gara ada upacara kayak melasti begitu ya, atau ngaben, atau mungkin ketika kamu lagi foto-foto di spot yang waduh ini spot gue banget begitu ya, ada aktivitas masyarakat yang gak bisa diperlakukan seperti background content ya. Jadi intinya jangan sampai kita liburan nih, liburan udah enak-enak ke Bali segala macam ya, nyaman segala macam, tapi kita harus mengorbankan kenyamanan orang-orang yang tinggal di Bali. Itu salah, tetot, forbidden banget ya teman berdua. Oke, kita masih punya banyak lagi beberapa fakta unik begitu ya, mindset yang perlu kamu bawa atau mungkin hal-hal yang perlu kamu ketahui ketika kamu berkunjung ke Bali.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, kalau misalkan kita datang ke Bali tanpa tahu sedikit soal adat begitu ya, sebenarnya itu bisa ngebuat kita gampang salah langkah, teman Pro 2. Karena ya kita tahu ya, setiap daerah pasti punya adatnya masing-masing, punya norma sosial yang banyak banget gak ditulis di daerahnya masing-masing. Contoh, ada canang ya, canang yang sering kita lihat di depan rumah, toko, bahkan di pinggir jalan. Untuk sebagian wisatawan, oh ya udah ini mah dekorasi kecil begitu ya, lucu-lucuan aja biar warna-warni tempatnya. Padahal itu adalah bagian dari aktivitas keagamaan masyarakat yang ada di Bali. Makanya kalau kamu jalan kaki, jangan sampai kaki kamu autopilot begitu ya. Malah sengaja nginjak begitu ya, kelihatan banget yang dulunya kalau main misalkan ada teman yang pakai sepatu baru, injek. Nah, itu mah. Ya ini sebenarnya sepele ya teman Pro 2 ya. Tapi justru hal-hal kecil kayak gini yang menunjukkan apakah kita betul-betul bisa menghargai tempat yang kita datangi atau enggak. Dan ini juga banyak banget ya, kita tahu Bali terkenal gara-gara Bali itu disebut sebagai Pulau Seribu Pura. Karena memang di mana-mana pun ada pura, teman Pro 2. Dan aku juga sering melihat kok para wisatawan begitu ya, turis mancanegara khususnya, yang mereka ini masuk ke pura untuk mengabadikan momen. Boleh, tidak ada yang melarang, boleh banget teman Pro 2. Tapi tetap ada aturan mengenai pakaian, area yang boleh dimasuki atau tidak, dan perilaku yang harus dijaga teman Pro 2 ya.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeah! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Kita Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngobrolin topik yang sama teman Pro 2. Hal-hal yang perlu kamu ketahui ketika kamu berkunjung ke Bali, dan ini mostly adalah aturan yang tidak tertulis. So make sure buat kamu yang mungkin orang Bali juga cuman kayaknya enggak terlalu ngeh begitu ya. Enggak apa-apa, kita bakal sharing sampai nanti di jam 9 pagi. Make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.